Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuhnya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji hormat

0: Jesus.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

100,5, 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget di hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026 ini Ragil Z bisa kembali menyapa kalian. Wah, senang banget rame yang sudah berkumpul di live TikTok Heartland FM. Gimana nih pagi hari ini yang mungkin lagi menikmati hari libur nasional, atau mungkin yang lagi siap-siap mau ikutan lomba? Udah siap belum? Bareng Ragil Z yang bakal menemani kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya. Dan aku mau ucapkan merdeka. Merdeka buat kita semua, guys. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 tahun pagi hari ini. Apakah ada nih di antara kalian yang lagi prepare mau ikutan upacara, atau yang baru aja ngikutin upacara? Mungkin upacara di kantor kamu, di lingkungan rumah kamu mungkin ya, atau di kampus kamu, atau di sekolah kamu. Semangat aja yang jelas. Yang lagi prepare mau ikutan lomba, boleh dong di spill juga pagi hari ini kalian mau ikutan lomba apa aja, guys. Aku tunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung ya. Boleh di live TikTok Heartland FM, atau juga boleh kalian temenin aku siaran pagi hari ini. Gimana caranya? Langsung telepon ya ke 0819269000, atau bisa juga kirim voice note buat kamu yang pingin kasih ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh pakai banget, gak usah pakai lama, cus langsung aja. Sekarang aku tunggu ya.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Bareng Ragil Z, pagi hari ini akan menemani kamu di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Mungkin ada yang nanya juga nih pagi hari ini, Dika Arwannya mana? Dika Arwannya pagi hari ini lagi ikutan lomba, guys. Kita gantian, nanti setelah Ragil Z kelar siaran sampai jam 10, giliran Ragil Z yang bakal ikutan lomba. Oke, terima kasih Mbak Sari pagi hari ini yang sudah bergabung. Aku mau bacain dulu setiap atensi yang sudah masuk di 0819269000. Ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa kita semua dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Fransiskus Budiman dan Ibu Agustina Widyastuti. Semoga panjang umur, sehat selalu dan berkat melimpah bersama keluarga. Thank you Mbak Sari. Terus ada juga Ibu Rita Mutiara. Selamat pagi Ibu Rita Mutiara, thank you sudah menyapa dan kasih semangat pagi hari ini. Terus setelah itu ada juga Yohana Rumangit pagi hari ini yang memberikan ucapan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Terima kasih Om Sentot, thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada Tobi juga, terima kasih untuk setiap ucapan HUT kemerdekaan RI ke-81 ya guys. Dan pagi hari ini aku punya sebuah topik yang bisa kalian ikuti. Jadi kalau ngobrolin tentang 17 Agustus ya, sebenarnya nih kita sebagai rakyat Indonesia itu di bulan-bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, biasanya kita itu memburu apa sih? Hal apa yang paling kamu nantikan tanggal 17? Apakah kamu mau berburu hadiah, ikutan lomba, atau mungkin kamu berburu diskon di mall-mall dengan kostum merah putih kamu yang pagi hari ini? Aku yakin banget hari ini tuh banyak orang-orang yang keluar rumah dengan kostum merah putih, ya kan? Atau mungkin kamu sedang berburu hiburan rakyat, atau kamu sedang berburu rasa kebersamaan aja, boleh. Jadi dari semua hal yang baru saja aku katakan tadi, kira-kira apa nih yang paling kamu buru di tanggal 17 Agustus ini? Oke, buat kamu yang mau bergabung bisa di 0819269000. Coba ya kita pikir-pikir bersama. Karena kalau aku ya, dari kecil itu momen 17 Agustus, di bulan Agustus itu adalah bulan yang selalu aku nanti-nantikan, guys. Waktu aku masih kecil kan aku tinggalnya di kampung, dan di sana itu masih kental banget dengan yang namanya ini lomba-lomba 17 Agustusan, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba kelereng dan sebagainya. Dan lomba-lomba ini tuh beneran yang lomba tradisional gitu, guys. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini, di zaman yang udah modern ini, perlombaan-perlombaan tradisional itu masih tetap ada ataukah sudah bergeser digantikan dengan lomba-lomba yang lain? Kalau kamu mau bergabung, mau teleponan, mau ngobrol bareng Ragil Z, boleh ya guys. Aku tunggu di 0819269000.

0: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis tidak bisa tumbuh sendiri. Banyak pemilik bisnis ingin bisnisnya berkembang, punya banyak cabang, dan jadi besar. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau networking, tidak mau kolaborasi, maunya jalan sendiri. Padahal bisnis tidak bisa tumbuh secara mandiri di ruang kosong. Hardliners, bisnis butuh tim, butuh relasi, butuh vendor, butuh konsultan, butuh masukan. Kadang satu ide baru bisa mengubah masa depan bisnis dengan produk baru. Kadang satu kenalan baru bisa memberi ide untuk membuka peluang bisnis baru. Jadi, jangan merasa bisa semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan, perusahaan besar pun tetap harus mencari mitra dan butuh kerjasama untuk maju. Mulailah membuka diri, mulailah belajar dari pebisnis lain, mulailah melatih karyawan agar jadi kuat, mulailah membangun hubungan yang sehat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tumbuh besar biasanya lahir dari koneksi yang kuat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Ragil Z pagi hari ini. Kembali aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran pagi hari ini. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Gimana nih buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini? Boleh dong di spill di tempat kamu berada, di tempat kamu tinggal saat ini guys. Apakah masih ada lomba-lomba yang selalu digelar pada saat kemerdekaan Republik Indonesia? Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, lomba lereng dan sebagainya, panjat pinang juga, dan itu seru banget ya. Aku yakin banget kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah rakyat Indonesia, kalian pasti pernah mengikuti salah satu lomba dari yang baru aja Ragil Z sebutkan barusan ya. Dan yang menarik, Heartlander pada HUT ke-81 RI tahun 2026 nih, berbagai daerah itu masih menyelenggarakan permainan tradisional, lomba-lomba tradisional ya, seperti balap karung, bakia yang beregu, terus sepak bola dengan memakai sarung dan sebagainya. Dan ini tuh kayak membuat Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan ciri khas yang luar biasa untuk merayakan di saat merayakan kemerdekaan negaranya gitu ya. Karena ini tuh memang menjadi momen dan waktu yang selalu ditunggu-tunggu. Dulu waktu zaman Ragil Z kecil, wah itu pasti nomor satu daftar lomba di kampung. Pasti itu. Dan yang berkesan, lomba yang berkesan itu ada lah waktu aku masih kecil, sekitar umur 4-5 tahun, aku tuh pernah ikutan lomba joget di kampung aku di Surabaya. Dan aku menang juara satu. Gitu. Itu tuh di luar ekspektasi aku. Baru pertama kali ikutan lomba joget di usia itu, tapi aku menang langsung juara satu. Jadi aku seneng banget guys. Apakah mungkin kalian juga punya pengalaman seru, pengalaman unik, pengalaman yang tidak terlupakan saat kalian mengikuti lomba 17 Agustus? Yuk boleh dong kirim cerita kamu pagi hari ini. Boleh langsung berkomentar di live TikTok Heartland FM ya, atau juga kirimkan cerita kamu di 0819269000. Mungkin bagi sebagian orang yang namanya acara 17 Agustus ya, ada beberapa orang itu yang gak ikutan lombanya gitu, tapi ikutan datang, ikutan ngobrol bareng warga, bareng tetangga. Mungkin itu jadi satu momen yang ditunggu-tunggu. Bener-bener momen satu hari dimana kita itu gak pegang HP ya guys ya. Jadi momen kebersamaannya itu yang kita tunggu-tunggu. Karena kan kalau 17 Agustus itu biasanya ya, hadiah-hadiah yang kita dapatkan di lomba itu simple-simple biasanya. Hadiahnya itu gak yang terlalu mahal gimana gitu. Tapi yang jelas kebersamaannya itu guys yang dicari gitu. Atau mungkin ada di antara kalian yang kalau memasuki bulan Agustus, kalian itu udah siap-siap untuk berburu hadiah, ikutan lomba ini itu, daftar lomba ini itu, supaya bisa dapat banyak hadiah kalau menang. Atau mungkin ini adalah momen di mana kamu itu berburu diskon di mall-mall. Karena beberapa mall yang aku tahu ya, kalau kita jalan-jalan ke sana pakai dress code nya merah putih, kita bisa dapat diskon khusus guys. Follow me to cloud 9.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 8 pagi. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z. Di hari ini sekaligus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kita lagi ngobrolin tentang lomba-lomba saat 17 Agustus, guys. Mungkin beberapa peserta yang ikutan lomba nih ya, kalau ditanyain kenapa kamu ikutan lomba gitu, mungkin jawabannya itu bisa bermacam-macam ya. Mulai dari biar seru, biar menantang gitu, tantangan. Atau mungkin ada jawaban yang paling jujur, itu lumayan lah kalau menang dapat hadiah gitu. Dan hadiah memang menjadi salah satu daya tarik ya dalam sebuah perlombaan. Mulai dari hadiahnya itu berupa sembako mungkin, atau peralatan rumah tangga, atau uang tunai, atau voucher ya, atau mungkin dapat makanan gratis, sampai hadiah-hadiah unik lainnya. Dan tapi sebenarnya hadiah ini bukan satu-satunya alasan orang itu mau berpartisipasi untuk ikut lomba 17 Agustus. Nah, menurut penelitian mengenai permainan tradisional atau lomba-lomba tradisional ya dalam perayaan Hari Kemerdekaan ini, ditemukan juga bahwa kegiatan tersebut itu tuh bisa membangun yang namanya kebersamaan, terus membangun kerjasama dan solidaritas masyarakat gitu guys. Jadi nilai yang didapat peserta ini jauh lebih besar sebenarnya ya dari hadiah yang didapatkan. Nah, bahkan dalam kegiatan HUT RI 2026 ini, berbagai lembaga dan lingkungan masyarakat juga masih menggunakan lomba sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar warganya. Dan di perusahaan-perusahaan, aku juga yakin ya, di tempat-tempat kerja itu juga diadakan yang namanya lomba 17 Agustus. Benar gak sih? Ayo spill dong buat kalian yang mungkin di tempat kamu kerja hari ini tuh lagi diadakan lomba guys, atau mungkin besok di tanggal 18-nya gitu, ngadain lomba di tempat kamu kerja. Boleh dong di-spill kira-kira lomba apa aja sih yang digelar di perusahaan kamu, di tempat kamu bekerja, atau mungkin di perumahan kamu, di tempat kamu tinggal juga boleh. Karena aku tuh penasaran banget, apakah lomba-lomba yang identik dengan 17 Agustus itu masih ada sampai saat ini. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba kelereng, tarik tambang mungkin ya, panjat pinang. Itu tuh kayak sebuah tanda tanya besar buat aku, kayak sebuah pertanyaan, apakah di kota-kota besar di Indonesia

Kali ini ada dari Jingga, dari Salatiga. Hai Jingga di Salatiga. Dia bilang, Merdeka. Paling seru tuh diskonan di mallnya. Oke. Terus ada Harry, kalau 17 Agustus gini belanja online banyak diskon. Jadi gak usah masak, beli aja. Terima kasih Harry. Ada Vivian, sebenarnya ikutan lomba 17 Agustus hadiahnya itu biasa aja. Cuma gak tahu kenapa ya, kayak jadi magnet tersendiri gitu untuk selalu ikutan. Berasa seru aja gitu, bisa jadi pesertanya sekalipun gak menang. Terima kasih Vivian. Ada Lia, aku ikutan lomba makan kerupuk dan menang juara 1. Selamat ya buat Lia. Seru aja dan itu merupakan pencapaian buat aku. Oke. Thank you. Mungkin dari kecil Lia nih belum pernah menang lomba makan kerupuk ya. Jadi baru di usia saat ini tuh dia mendapatkan juara 1 dan itu jadi sebuah kebanggaan gitu buat Lia. Selamat Lia. Dan kalau berbicara tentang berburu diskon kemerdekaan ya, Heartlander ya, di tanggal 17 Agustus ini atau mungkin satu bulan penuh selama bulan Agustus ini tuh ada diskon-diskon khusus ya, yang bisa kita dapatkan kalau kita belanja online maupun jalan-jalan ke mall. Bener gak sih? Jadi banyak bisnis ini memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk menawarkan potongan harga atau kasih cashback atau kasih hadiah khusus, paket khusus dan juga kampanye yang bertemakan merah putih. Pernah dapat gak sih kalian hadiah atau diskon khusus yang lebih banyak hanya karena kalian itu pakai baju merah putih, guys?

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih ada Ragil Z pagi hari ini yang bakal temenin kamu tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Oke, aku mau langsung bacain dulu. Sudah ada beberapa headliner yang bergabung dan menyapa kita semua. Pagi hari ini ada dari, halo kakak, ini ada dari pendengar kita yang dari Bogor. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Heartland FM. Terus ada juga yang mengirimkan voice note pagi hari ini, kita dengarkan bersama ya guys. Dari siapakah ini?
1: Halo lagi.
0: Halo.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, momen 17 Agustus ini, hari kemerdekaan yang paling ditunggu adalah kalau kita ikut lomba. Ya, jadi ingat ya, kalau dulu mungkin kita ada banyak lomba, ada makan kerupuk, ada lomba ambil koin dari semangka yang dilumuri sama oli.
0: Benar.
1: Terus ada lagi lomba panjat pinang. Gak tahu kalau di teman-teman di pemerintahan sekarang lombanya apa ya? Apakah lomba panjat cari kursi jabatan atau gimana menurut hemat saya ya? Ya, apapun itu lombanya, ayo, ini momen kemerdekaan. Mari kita sama-sama rayakan. Dan jangan lupa, kita mari sama-sama terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan bangsa kita untuk menggenapi setiap mimpi kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh para pendahulu kita. Merdeka Ragil.
0: Oke, ada dari Opung Mike. Ternyata pagi hari ini merdeka Opung. Terima kasih ya sudah bergabung dan kasih semangat buat kita semuanya. Ngomong-ngomong Opung, ikutan lomba apa di Agustus ini Opung? Kemudian ada dari Babang Ardian yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang kalau yang paling ditunggu itu adalah lihat lomba dan ikutan lombanya. Walaupun kalah gak apa-apa, yang penting seru-seruannya. Merdeka. Terima kasih Babang. Dan pagi hari ini aku lagi cari lomba makan nasi uduk, belum ketemu. Nah, mungkin bisa di spill ya buat teman-teman yang pagi hari ini ada lomba makan nasi uduk, supaya Babang Ardian bisa ikutan. Dan di live TikTok Heartland FM juga ada dari Michael pagi hari ini bilang cari lomba makan durian. Kalau ada tolong di spill, kasih tahu saya. Coba nih Heartlander nih, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada gak guys lomba makan durian pagi hari ini? Kalau ada nih si Michael mau langsung cus pergi untuk ikutan lombanya. Udah yakin menang kayaknya dia ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi ya Heartlander ya, kalau yang namanya 17 Agustus itu acaranya itu memang banyak banget. Gak cuman upacara yang selalu jadi acara utama ya saat kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu zaman aku sekolah waktu masih kecil itu selalu ada upacara 17 Agustus ya guys ya. Dan aku percaya banget juga saat ini juga masih ada. Dan gak cuman di sekolah-sekolah, gak cuman di kampus-kampus, tapi juga di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat kita bekerja biasanya juga mengadakan yang namanya upacara bendera 17 Agustus. Ada juga karnaval dengan memakai baju adat, baju daerah. Terus ada lomba fashion, ada pertunjukan musik yang digelar sampai malam. Biasanya itu kalau pertunjukan musik itu digelarnya itu di tanggal 16 malamnya ya guys, 16 malam. Kemudian itu kalau di Surabaya ada yang namanya malam tirakatan dulu. Jadi kita itu kayak berbagi makanan, saling tukar makanan, terus makan bareng warga satu desa, terus ada pertunjukan musiknya juga, atau mungkin ada pertunjukan wayang juga. Wah, ini mah Indonesia banget ya guys ya. Terus ada pentas seni, ada juga paginya itu ada acara jalan sehat yang kemudian bisa dapat door prize. Bener gak sih? Diundi gitu. Terus kita bisa dapat door prize setelah kita jalan sehat. Terus ada wah banyak banget pokoknya yang namanya aktivitas dan lomba-lomba yang digelar saat 17 Agustus. Jadi itu artinya ya, rakyat Indonesia itu masih cukup antusias loh merayakan dan mengikuti lomba-lomba ini. Wih. Oke, jadi kira-kira Heartliner lomba 17 Agustus yang paling berkesan, yang pernah kamu terima, yang pernah kamu menangkan itu apa sih? Boleh dong spill buat kita pagi hari ini, apakah hadiah yang paling lu gak nyangka banget ternyata dapat itu hadiah? Kalau yang aku tahu sih biasanya itu kalau lomba-lomba 17 Agustus itu ya, hadiahnya itu biasanya kayak sembako gitu. Kalau anak-anak itu biasanya dapat buku, dapat pensil, dapat penggaris, terus mungkin ada juga hadiahnya itu handuk, iya kan, sabun. Dan yang jelas semua hadiah-hadiah itu bermanfaat banget buat kita.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

guys. Kamu. Oke, masih ada Ragi Lozi di sini yang menemani kamu di Morning Espresso. Terima kasih untuk setiap semangatnya yang sudah dibagikan buat aku pagi hari ini. Sekalipun aku siaran sendiri, tapi semangatku tak pernah padam buat temenin kamu semuanya ya. Kita masih ngobrolin tentang 17 Agustus, guys. Apakah semangat 17 Agustus sekarang ini sudah berubah? Generasi dulu mungkin mengingat 17 Agustus ini sebagai hari penuh lomba, hari dimana kita harus ikutan upacara, hari dimana kita harus berkumpul di lapangan dan sebagainya ya. Tapi generasi sekarang ini hidup di dunia yang berbeda loh guys. Ada yang namanya media sosial, ada game, ada juga konten digital, ada belanja online dan berbagai bentuk hiburan baru yang gak ada di zaman kita waktu masih kecil ya. Dan apakah itu berarti semangat 17 Agustus ini mulai hilang? Belum tentu jawabannya ya. Justru semangatnya ini bisa berubah bentuk guys. Sebuah penelitian yang terbit di tahun 2026 mengenai kegiatan kebangsaan dan permainan tradisional pada anak ini menemukan bahwa pendekatan berbasis pengalaman ini dapat membantu memperkuat yang namanya antusiasme, kerjasama, sportivitas, serta pemahaman terhadap nilai kebangsaan. Jadi mungkin yang perlu dipertahankan ini bukan bentuk lombanya aja ya, tapi nilainya yang harus dipertahankan. Kalau dunia kita bergotong royong menghias kampung, menghias gapura di tempat kita tinggal. Nah sekarang ini kita juga bisa loh, masih bisa untuk bergotong royong dan membuat kegiatan komunitas yang bisa menjadi dampak gitu ya, dampak buat orang-orang yang membutuhkan. Wah, mulia banget kalau udah kayak gini ya. Dan memang nilai-nilai dari kebersamaan gotong royong ini harus tetap dipertahankan karena itu adalah semboyan dari Indonesia ya. Benar ya guys ya, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Nah, jadi itu yang harus tetap kita pegang. Kalau dulu bermain bersama di lapangan, sekarang mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan yang namanya budaya dan juga produk-produk lokal dari Indonesia. Jadi kalau menurut kamu sendiri, Heartliner, apakah anak muda zaman sekarang ini masih punya semangat 17 Agustus yang sama dengan generasi dulu? Gimana menurut kamu? Apakah masih ada nih semangat anak-anak muda? Ada dari Linda yang pagi hari ini bergabung di 0819269000. Linda bilang yang paling seru itu bisa kumpul sama tetangga, terus saling sapa, saling berbincang tanpa HP. Karena dengan begitu kita itu bisa lebih dekat dan lebih kenal. Oke Linda, terus ada Jihan. Dia bilang 17 Agustus itu identik dengan lomba. Dan sebenarnya hadiahnya tuh biasa-biasa aja, tapi momen kebersamaannya itu loh yang selalu kurindukan. Terus ada Mia. Mengikuti lomba 17 Agustus itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia, benar ya, serta untuk mengingatkan perjuangan para pahlawan. Makanya diadakan lomba ini supaya kita itu berjuang dan jadi juara. Oi, thank you Mia. Ada Ganesa pagi hari ini, dari kecil selalu happy kalau memasuki bulan Agustus, mesti atur strategi untuk jadi pemenang. Ada juga Kirana, bulan Agustus itu bulan penuh kompetisi. Semangat. Oke. Terima kasih juga buat 12108 yang sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Selamat merah putih outfitnya. Thank you Pak Indra sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga buat Yoga yang pagi hari ini sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa WhatsApp yang belum terbaca. Tapi sebelum aku lanjut untuk bacain WhatsApp kamu semuanya, kita dengerin dulu. Kali ini ada Naura Ayu dengan Aku Indonesia.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

everyone.

0: masih di Heartland FM bareng Ragil Z pagi hari ini yang menemani kamu sampai dengan mendekati jam 10 nanti ya. Thank you banget yang sudah ikutan berkomentar, yang udah memberikan ucapan dirgahayu Republik Indonesia, yang udah kasih semangat juga buat Ragil Z pagi hari ini, yang udah spill juga lomba-lomba 17 Agustus di tempat kamu tinggal guys atau di kantor kamu. Thank you. Dan aku masih menunggu atensi kamu. Kalau kamu mau bergabung pagi hari ini boleh ya. Aku tunggu langsung di 0819269000 atau di live TikTok Heartland FM. Thank you. Buat dari siapa ini? Dari ada seseorang yang sudah bergabung juga. Sepertinya ini ada yang bergabung melalui line telepon kita. Kita angkat dulu ya. Halo. Selamat pagi.
1: Halo, selamat halo. Pagi.
0: Pagi.
1: Gimana Kak? Lumayan aman gak nih?
0: Aman.
1: Karena saya sedang on the way, gak bisa diperhentikan. Soalnya kalau diperhentikan semua penumpang yang lain marah. Aman ya?
0: Aman.
1: Gak, tapi speednya gak. Oh ya, sebelumnya merdeka. Selamat ke hari yang ke-81 ya kan, dengan vibe dan suasananya. Sekalian ngelaporin dikit ya Kak Aziz, perjalanan kami dari sekitaran Harjamukti menikmati salah satu, aduh mau nyebut brand nanti aja deh kalau lagi di blocking di sini. Pokoknya salah satu penggunaan rel di atas begitu yang menuju ke tengah kota. Vibes-nya di dalam lingkungan tidak terlalu padat tapi lumayan ramai antara yang para pengguna dengan kebanyakan sih bukan untuk para dengan putra-putrinya tapi lebih yang berangkat atau pulang apel tadi dengan nuansa merah putihnya.
0: Wow.
1: Dengan berbagai outfit dari mulai yang serius formal sampai yang lebih kekinian gitu kan, tapi temanya merah putih gitu kasih.
0: Seru
1: gitu,
0: ya.
1: Tadi, untuk laporan pandangan mata cuaca cerah pagi hari ini. Jadi nyaman setelah apel siaga tadi, kemudian sudah pada jalan ke tujuannya masing-masing. Kalaupun mau bersama untuk sarapan pagi, sayangnya masih pada nutup, belum mateng gitu. Karena agak siangin dikit, mereka kan mungkin ada kegiatan di lokasi yang masing-masing ya, untuk lomba-lomba gitu.
0: Oke, kalau boleh tahu apelnya di daerah mana nih Pak Indra?
1: Ya, saya dari sekitaran Jakarta Timur, Harjamukti Cibubur menuju arah tengah kotanya. Kasih,
0: okay.
1: Duku atas kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Saya gimana, bukan gimana ngikut kaki melangkah, tapi gimana relnya dia mau aja tujuannya.
0: Okay.
1: Karena udah jelas relnya kan hanya ke situ aja, nggak mungkin belok-belok ke Jogja dulu atau ke Bandung dulu. Kemahalan soalnya.
0: Okay, gitu, kasih. Baik, terima kasih ya Pak Indra. Buat
1: sama-sama, kasih tetap semangat selalu, walaupun nanti gantian ya tugasnya operasipan. Jadi temanya kalau tanggal merah, tandem ditiadakan.
0: Bukan ditiadakan sih, karena
1: masing-masing.
0: Iya, biar efisien.
1: Efisien gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Itu aja dulu. Makasih banyak kasih yang bertuntas. Selamat pagi.
0: Pagi. Terima kasih Pak Indra sudah memberikan laporan. Wah, ternyata banyak banget dari kita semua rakyat Indonesia yang pagi hari ini menggunakan outfit merah putih. Wih, seneng banget nih aku ya. Ternyata nggak cuma Ragil Z doang yang pagi hari ini outfitnya itu merah putih guys. Apakah kamu juga yang ada di rumah mungkin yang lagi mau prepare mau ikutan lomba, apakah kamu sudah siapkan outfit terbaik kamu, outfit merah putih?

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap 1 jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z, edisi di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Wah, tanpa terasa waktu kita juga sudah hampir habis nih. Waktu buat aku temenin kamu semuanya pagi hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat John yang ada di Bali, yang pagi hari ini menyapa melalui live TikTok Heartland FM. Ada juga Pata Mentaos, ada juga Tulus Leonard yang pagi hari ini menyapa kita merdeka katanya. Terus ada DMN Rex, terima kasih. Terus ada siapa lagi pagi hari ini? Sebentar ya, ada Bambang Nurgi. Bambang Nurgianto di Batu Johor. Thank you sudah bergabung. Terus lanjut lagi ada siapa guys? Ada Don, thank you ya. Baiklah Heartliner semuanya, terima kasih buat setiap atensi yang sudah kalian kirimkan pagi hari ini, yang udah kasih semangat juga buat Ragil Z. Semoga kita semua tetap bersemangat sekalipun nanti ganti bulan, ganti tahun, ganti tanggal. Biarlah semangat perjuangan dari para pahlawan kita yang berjuang 81 tahun yang lalu tetap membara di dalam dada kita ya. Jadi 17 Agustus ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama hari ini. Kita boleh mengejar hadiah, boleh menikmati yang namanya diskon, boleh membuat konten, boleh juga menikmati hiburan-hiburan apapun yang ada gitu. Tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa, lupa pada hal yang paling sederhana. Apakah itu? Hal yang paling sederhana itu adalah menyapa, berkumpul, tertawa, saling membantu, dan merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. Karena mungkin setelah semua lombanya selesai dan semua hadiah kita bawa pulang, yang paling lama tinggal bukanlah hadiahnya, tetapi cerita dan kenangannya. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan Ragil Z pamit undur diri, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada sketsa keluarga Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Station. Senang sekali Dika menemani Anda di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga bersama rekan saya
1: Ragilzi.
0: Yes, tentunya selama satu jam ke depan kita akan membahas topik tentang femisida. Dan ini akhir-akhir ini nih sih. Ini menjadi isu yang menarik di berbagai dunia, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri ini ada beberapa kejadian seperti seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri ternyata. Padahal ini lagi live di salah satu medsos lah.
1: Iya.
0: Ngeri kan?
1: Aku sempat lihat sih kemarin ya.
0: Dan
1: ternyata ini tuh gak cuma sekali dua kali ya.
0: Betul.
1: Tapi ada beberapa peristiwa-peristiwa lain ya yang juga menimpa wanita ya.
0: Yes, ini terutama wanita.
1: Wanita.
0: Betul, dan untuk itu kita ingin mengetahui nih, apa sih penyebabnya dan bagaimana untuk pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi femisida ini.
1: Benar, kita harus tahu ya bagaimana caranya,
0: yes.
1: Kemudian kenapa harus ada yang namanya femisida ya. Ini agak asing ya istilahnya ya.
0: Sama sih.
1: Tadi itu aku juga gak ngerti apa sih femisida ini.
0: Biasanya kan gitu. Ada feminisme, ini ada lagi femisida.
1: Aku taunya pestisida.
0: Aduh,
1: beda,
0: jauh
1: Bu. Oke, dan kita juga mengundang untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini untuk bisa bergabung dan memberikan pertanyaan ya di 0819269000.
0: Jangan lupa juga saksikan kita di akun YouTube kita karena kita live di pagi hari ini. Bisa ikutan berkomentar juga deh untuk Anda yang ingin bertanya-tanya seputar topik femisida. Nah, untuk itu kita ingin membahas nih apa penyebabnya, bagaimana untuk pencegahannya, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih untuk teman-teman kita yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Eka Ernawati, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Feni Siregar yang merupakan aktivis perempuan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya. Waduh. Apa kabar?
2: Ya, baik-baik ini.
1: Oke, ini kita panggilnya apa ini? Kak Eka, Kak Feni?
2: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak Eka dan juga Kak Feni tentang femisida ini apa sih? Karena mungkin ada pendengar yang masih awam gitu ya, masih nggak ngerti gitu. Apa sih femisida? Karena emang istilah ini tuh masih sangat jarang sekali digunakan. Dan kita sendiri juga belum pernah mendengarkan istilah ini ya Dika ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan Kak Eka dan Kak Feni.
2: Baik. Terima kasih kakak-kakak semua yang ada di sana ya, di ruangan ya. Femisida sendiri itu mungkin nanti Kak Feni juga bisa menambahkan, tapi saya mohon izin lebih dahulu ya Kak Feni. Biar Kak Feni ini yang bisa lebih menambahkan nanti. Femisida itu lebih terhadap sebetulnya memang bisa dibilang asing, tapi sekarang sudah mulai di beberapa tahun terakhir ini kita banyak sekali mendengar kalimat femisida, dan itu banyak sekali juga terjadi. Femisida sendiri itu adalah sebuah pembunuhan terhadap perempuan ataupun kelompok rentan lainnya sebenarnya begitu ya, yang dengan alasannya itu dia beralasan terkait dengan gender atau kekerasan berbasis gender, dan yang lebih spesifik lagi itu dia lebih karena dia memiliki superioritas ataupun relasi kuasa. Jadi pelakunya ini rata-rata memiliki relasi kuasa terhadap korban, maka terjadi femisida itu sendiri. Begitu, silakan Kak.
0: Oke. Kak Feni silakan.
1: Kak Feni mungkin menambahkan.
3: Femisida memang betul pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gendernya yang diakibatkan oleh dendam, kebencian, perlakuan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap kepemilikan perempuan gitu. Dan ini sudah dideklarasikan oleh masuk pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di PBB dan masuk juga dalam Rekomendasi Umum Komite Shadow 35 tahun 2017 bahwa femisida bagian dari bentuk kekerasan berbasis gender yang marak terjadi di dunia karena penguasaan perempuan gitu tadi yang Mbak Eka bilang, karena relasi kuasa kepemilikan perempuan tujuannya untuk mengakhiri kehidupan perempuan karena alasan-alasan tersebut. Itu, nah, terakhir mungkin relasinya adalah biasanya orang terdekat hampir rata-rata, entah pacar, apa namanya, keluarga, suami, yang relasinya pasti orang-orang terdekat gitu. Yang baru-baru terjadi juga yang di Surabaya ya, itu juga ketika misalnya pelakunya adalah pacar yang melakukan kekerasan sampai berujung pada kematian.
0: Oke. Artinya ini femisida ini terjadi tindakan pembunuhan seperti itu ya Kak Feni dan Kak Eka ya?
3: Akhirnya sampai pada kematian.
0: Kalau hanya sebatas kekerasan fisik, termasuk femisida nggak?
3: Beda, kalau kekerasan fisik, fisiki, seksual itu bagian dari bentuk-bentuk kekerasan. Salah bagian dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kita bilang bagian dari kekerasan berbasis gender.
1: Oke, berarti tidak bisa dikatakan sebagai femisida ya?
2: Yep.
1: Baik, jadi apa saja nih faktor utama yang menyebabkan terjadinya femisida, khususnya di Indonesia saat ini?
2: Yang pertama sih faktor utama begitu ya, karena tadi juga Kak Feni juga sudah menyebutkan begitu ya, ada faktor relasi kuasa, maka dia merasa, si pelaku ini merasa memiliki kuasa lebih terhadap perempuan itu sendiri maupun pasangannya begitu ya, yang akhirnya dia merasa bisa melakukan itu. Dan beberapa faktor lain adalah karena tadi ada hubungan rata-rata pelakunya atau yang ada gitu ya, pelakunya adalah memang pelaku intim atau disebutnya juga adalah femisida intim, di mana pelakunya tadi pacar, suami maupun pasangan. Tapi ada juga femisida non intim, ini yang dilakukan oleh bukan orang dekat begitu ya, tapi dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal, dan juga ini biasanya, ataupun misalnya yang terjadi misalnya ada kasus TPPO begitu ya, atau tindak pidana perdagangan orang yang bisa yang sampai menimbulkan kematian, sampai menimbulkan pembunuhan. Ini juga salah satu femisida yang terjadi bukan karena keintiman dari pelaku dan korban itu tadi. Lalu ada juga misalnya ini terjadi karena misalnya begini, ada kasus kebiasaan atau yang menganggap bahwa misalnya ketika memiliki keluarga yang yang mengalami disabilitas begitu ya, akhirnya itu dianggap sebagai aib, maka ini sampai terjadi misalnya pembunuhan terhadap si korban yang mengalami disabilitas. Itu adalah salah satu faktor atau penyebab itu ada budaya di masyarakat kita yang menganggap bahwa si korban ini karena dia mengalami disabilitas, maka dia menjadikan bisa atau boleh dilakukan pembunuhan terhadapnya. Kasus yang terjadi misalnya waktu itu di mana ya Kak Feni, saya agak lupa begitu, tapi ada kasus di mana korban ini adalah disabilitas, dia dianggap sebagai atau dituduh sebagai pelaku pembunuhan, maka akhirnya dia dibakar hidup-hidup karena dia mengalami disabilitas mental. Lalu ada juga misalnya kita bicara masa lalu misalnya ya, femisida sistemik, di mana perempuan ini di dalam isu politik akhirnya ditempatkan sebagai orang yang boleh atau dikatakan diizinkan untuk dibunuh ketika dalam kondisi perang atau kekacauan di dalam daerah itu sendiri. Begitu mungkin.
0: Oke.
1: Ya, oke. Dari Kak Feli.
3: Bahkan dalam konteks itu biasanya dia menyasar perempuan karena kebencian, karena memang perempuan ini dianggap merusak tatanan gitu ya. Bisa juga faktornya penguasaan, lalu juga bisa faktornya politik misalnya, penaklukan. Jadi memang bisa juga dilakukannya oleh orang lain, misalnya dalam konteks politik atau kalau konteks misalnya kawan-kawan yang berbeda agama gitu ya, misalnya Ahmadiyah apa dalam konteks yang memang di suatu kehidupan sosial itu memang dianggap perempuan ini karena dia keperempuannya dia ini jadi merubah tatanan yang akhirnya membuat eskalasi kebencian itu menyasar pada dirinya gitu, sehingga mengakibatkan pada kematian. Bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh beramai-ramai, misalnya pembakar ya, membakar perempuan, terus misalnya membunuh geng rap. Kalau kawan-kawan lihat dulu kasus ya yang di Bengkulu, yang korbannya juga anak, biasanya dia motifnya itu selain diperkosa sebelum apa meninggal, lalu dibunuh, lalu dibuang dengan atau dipotong-potong dengan cara yang sadisme.
0: Oke, kalau dari faktor budaya nih Kak Eka dan Kak Feni, pernah ada kasus nggak yang terjadi di Indonesia khususnya femisida ini?
3: Oh, eskalasinya meningkat justru. Jadi catatan Komnas Perempuan, saya sambil baca dikit ya. Jadi dalam lingkup rumah tangga itu kasusnya cukup tinggi, hampir ratusan. Kalau di media, kalau kawan-kawan melihat misalnya tahun lalu ya, kasus yang dilakukan oleh anak salah satu anggota DPR terhadap pacarnya sampai kematian, itu juga bagian dari femisida. Kalau kawan-kawan lihat juga di tahun lalu, kalau tidak salah pada tahun ini, ketika suami yang membakar atau membunuh istrinya lalu dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, dianggap perempuan itu banyak nuntut dan segala macam, itu juga bagian dari bentuk femisida, bahwa pembalasan dendam, penaklukan, perempuan dianggap menjadi penyebab suatu tindak pidana itu dilakukan, itu bagian dari femisida. Jadi di Indonesia justru kenapa ini Komnas Perempuan dan lembaga layanan bagian yang memperkuat ya isu ini, karena memang angkanya cukup tinggi sekarang di Indonesia. Gitu. Mungkin Mbak Eka bisa nambah.
2: Iya betul, yang disampaikan oleh Kak Feni tadi, bahwa di beberapa tempat begitu ya, faktor-faktor budaya kita tadi ya, yang masyarakat kita masih menganggap bahwa perempuan itu adalah orang atau kelompok yang bisa diperlakukan dengan lebih lemah begitu ya. Jadi mereka, para pelaku ini, menganggap bahwa bisa saja itu dilakukan pembunuhan terhadap si perempuan itu sendiri. Begitu.
1: Kalau dari tahun ke tahun ini di Indonesia sendiri ini ya, Kak Eka dan juga Kak Feli, dari tahun ke tahun apakah kejahatan femisida ini terus bertambah ataukah ada penurunan di tiap tahunnya?
2: Mungkin ini Kak Feni yang bisa menjawab. Kak Feni belum dibuka ininya, data itu Kak Feni.
3: Halo, di 2019 Komnas Perempuan mencatat ada 145 kasus femisida yang pelakunya belum diketahui, 21 orang, kerabat 7 orang, relasi pacar itu 13 orang, dan suami 48. Nah, angka di tahun sampai dengan 2023, datanya Komnas Perempuan ini terus meningkat, hampir dia beranjak pada beranjak pada terus menerus meningkat gitu. Nanti mungkin bisa diupdate ya untuk data aktualnya. Tapi dalam konteks ini, kenapa dalam momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mulai tanggal 25 November hingga hari ini, kita bertepatan dengan hari HAM hari ini, femisida bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang itu yang terus disuarakan, karena memang momentumnya saat ini dia beda dengan pembunuhan pada umumnya gitu. Karena ada latar belakang di balik itu semua, sehingga walaupun korban meninggal, harusnya korban mendapatkan hak-haknya gitu, keluarga korban maksudnya, itu sih.
1: Baik, jadi sebenarnya ya Kak Eka dan juga Kak Feni, sejauh mana sih hukum di Indonesia ini melindungi perempuan dari kekerasan gender termasuk femisida, sejauh mana nih?
2: Silahkan. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia itu kita sudah memiliki banyak hukum begitu ya, misalnya, dan perlindungan terhadap perempuan itu juga ada di dalam hukum itu sendiri. Misalnya di Undang-Undang PKDRT itu yang mengatur bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan domestik begitu ya, baik itu secara fisik, psikis maupun seksual dan ekonomi. Lalu ada di dalam KUHP juga, dan yang kemarin terakhir adalah di tahun 2022 ada Undang-Undang TPKS. Itu ada di dalamnya bagaimana perempuan dilindungi terhadap kekerasan dan termasuk kekerasan seksual ya. Tapi memang di dalam undang-undang kita, koreksi kalau salah begitu Kak Feni nanti ya, bahwa tidak ada satupun undang-undang yang spesifik berbicara tentang femisida itu sendiri. Jadi kalau bicara soal perlindungan perempuan itu sudah ada di dalam undang-undangnya, tapi memang yang spesifik femisida tidak ada. Jadi sampai sekarang yang kami lihat begitu, yang saya lihat bahwa ketika ada kasus femisida yang ada yang terjadi saat ini, belum ada aparat yang menggunakan bahkan misalnya menggunakan undang-undang TPKS saja, tidak juga mereka menggunakan undang-undang TPKS di mana itu lebih detail begitu ya, ada kekerasan berbasis gender, masih menggunakan pasal pembunuhan biasa begitu. Jadi mungkin kalau bicara soal undang-undang, mungkin harus ada yang lebih spesifik terkait dengan femisida itu sendiri. Silakan Kak Feni mungkin bisa menambahkan.
3: Ya. Terima kasih Mbak Eka. Saya nambahkan dikit karena memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak memasukkan perkosaan dalam tindak pidana yang diatur karena perdebatan situasi politik pada saat itu, sehingga perkosaan itu tetap diatur di KUHP di pasal jadi pembunuhan itu ada dari pasal 338 338 339 340 344 345 sampai 350. Nah, dalam konteks perkosaan hingga yang berujung kematian gitu, belum ada. Jadi tetap dia masuknya di kategori pembunuhan gitu. Walaupun kalau di TPKS berbagai macam kekerasan seksual yang berujungnya pada kematian itu ada pemberatan gitu ya. Nah, sebentar juga di Undang-Undang PKDRT ada di pasal 44 sebenarnya terkait dengan situasi korban yang hingga meninggal. Tapi dalam pelaksanaannya ya di struktur hukumnya gitu, di aparat penegak hukum itu tidak dinilai sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual, pada kekerasan seksual perkosaan hingga kematian seperti femisida gitu. Sehingga pendekatannya misalnya kalau dalam proses hukumnya tetap dikategorikan pembunuhan. Nah, ketika dikategorikan pembunuhan, keluarga korban dan korban tidak mendapatkan hak-haknya, misalnya dalam konteks pemulihan, restitusi, terus juga ganti kerugian. Misalnya berkaca pada kasus anak yang dibunuh beramai-ramai di Bengkulu pada saat itu, akhirnya justru orang tuanya yang dipindahkan di suatu tempat itu, padahal bukan masyarakat di setempat itu yang diedukasi untuk memiliki pemahaman terhadap korban gitu, justru dipindahkan. Nah, ini cara-cara seperti itu, padahal di undang-undang TPKS seharusnya sudah tidak begitu. Korban justru mendapatkan pemulihan, korban dan keluarganya ya, kalau dipulihkan karena sudah meninggal kan tidak mungkin, ya, berarti keluarganya. Terus seharusnya mendapatkan restitusinya harus tetap, misalnya walaupun proses korbannya sudah meninggal gitu. Tapi pelaksanaannya ternyata aparat penegak hukum tidak memiliki approach itu. Makanya kawan-kawan gerakan perempuan juga salah satunya mendorong aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai hakim mempunyai tata cara yang berpihak pada korban, untuk khususnya untuk isu femisida gitu, misalnya di kepolisian dalam pemeriksaan kasus-kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh perkosaan dan dikarenakan dia perempuan gitu yang berbasis.
0: Berarti artinya juga ada kekurangan nih dari sistem hukum kita khususnya untuk femisida ini ya Kak Feni dan Kak Eka. Kalau dari respon dari pihak-pihak seperti contoh kepolisian nih untuk menanggapi hal seperti ini, bagaimana nih tanggapan dari mereka nih, Kak Feni dan Kak Eka?
3: Mungkin aku tambahin ya, kalau dalam konteks kepolisian itu dia, karena mungkin belum ada aturan, karena kan TPPO-nya, tindak pidana perdagangan orang, terus yang bagian sekarang mau diarahkan ke direktorat kan ya, untuk penerimaan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tapi konteks melihat bahwa ada cerita di balik pembunuhan perempuan yang meninggal karena diperkosa atau karena mendapatkan kekerasan karena dia perempuan, itu yang tidak muncul ketika misalnya korbannya sudah sampai meninggal. Nah, itu makanya yang berharap kepolisian punya aturan ya terkait merespon femisida ini gitu. Itu sih harapannya, sehingga ketika misalnya diputuskannya bagian dari femisida, keluarga korban tetap mendapatkan hak-haknya sebagai keluarga korban korban bukan hanya pembunuhan tapi korban kekerasan seksual yang bentuk femisida.
1: Baik. Baik, seru sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum kita akan membacakan beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di 0819269000, kita akan break. The moon is right.

0: Ya, kembali lagi kita di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Tapi pembahasan kita di pagi hari ini tentang apa, Dika?
1: Tentang femisida. Jadi femisida. Ini salah satu pembunuhan ataupun yang terjadi pada wanita ya pastinya.
0: Betul.
1: Dan salah satu faktornya tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman dari Koalisi Perempuan Indonesia, yaitu salah satunya ingin berkuasa gitu, ataupun salah satu faktor dari politik juga bisa. Ternyata banyak faktor.
0: Banyak faktor
1: yang
0: ya
1: menyebabkan femisida ini terjadi. Dan di Indonesia sendiri ini dari tahun ke tahun ini kejadiannya atau kasusnya ini meningkat loh.
0: Iya. Dan ada ini, peningkatan gitu ya, terus meningkat gitu.
1: Betul.
0: Tidak lantaran berkurang, tapi malah terus meningkat gitu. Nah, jadi ini seperti sebuah fenomena ya.
1: Yes, dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Betul. Agar bagaimana caranya femisida ini lebih, apa lagi ya, lebih diinformasikan.
0: Berkurang gitu.
1: Diberkurang juga kasus ataupun kejadiannya. Dan semoga aja ada sistem hukum yang lebih spesifik lagi untuk mengatur dari femisida ini.
0: Betul. Baik, Kak Eka dan juga Kak Feli, kita langsung saja ya. Ragilzi mau bacakan nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0819269000 ya. Untuk pertanyaan pertama, kali ini datang dari Lydia di Karawaci ya. Kenapa selalu wanita yang ditindas? Berarti wanita masih dianggap lemah ya? Bagaimana caranya supaya wanita tidak dianggap kaum lemah? Terima kasih. Ya, silakan untuk Kak Feli atau Kak Eka dulu nih yang mau menjawab nih.
2: Eka lah.
0: Silakan.
1: Silakan Kak Eka.
2: Baik, terima kasih Kak Feni. Kak Feni nanti bisa menguatkan ya. Bahwa kenapa sih selalu perempuan begitu ya, Kak Lydia, halo di Karawaci. Bahwa sampai saat ini kita tahu dan kita pahami di masyarakat kita masih menempatkan bahwa perempuan itu masih dianggap sebagai perempuan nomor dua. Adalah posisinya harus di nomor dua nih, nggak boleh di depan. Lalu perempuan itu masih dianggap adalah kaum lemah, dia tidak mampu melakukan apapun. Bahkan sebagai pada kasus ini misalnya pada pilkada kemarin aja kita di ini ya, bahkan masih dianggap perempuan tidak mampu loh, tidak cocok loh menjadi pemimpin, maka perempuan nggak usah jadi pemimpin lah, perempuan jadi orang yang perlu dilindungi aja lah. Akhirnya karena menempatkan perempuan hanya sebagai orang yang perlu dilindungi, dia tidak mampu melindungi dirinya. Dianggapnya seperti itu, maka perempuanlah yang menjadi sasaran begitu ya, menjadi sasaran utama untuk mendapat perlakuan itu, mendapat sampai menjadi pembunuhan begitu ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana sih kita misalnya keluar dari situasi itu begitu ya, bahwa tentu ini tugas kita semua, tidak hanya tugas pemerintah begitu ya, bagaimana mengedukasi diri kita dan juga, tapi ini adalah utama tugas pemerintah ya, mengedukasi masyarakat bagaimana bahwa memberikan pengetahuan bahwa perempuan dan anak ini memiliki hak dia atau memiliki hak, termasuk salah satunya adalah pengetahuan tentang hak kesehatan reproduksi misalnya. Ketika perempuan itu mengetahui hak kesehatan reproduksi dia secara komprehensif, dia tidak juga ditempatkan sebagai orang yang bahwa karena pengetahuannya tentang hak kesehatan reproduksi itu kurang begitu, akhirnya dia menjadi orang yang rentan mengalami femisida misalnya. Lalu yang lain hal adalah memberikan atau sebenarnya penting sekali begini ya, tentang tadi kalau kita bicara soal aparat penegak hukum adalah bagaimana memberikan edukasi, ini tugas negara, tugas pemerintah kepada aparat penegak hukum agar ketika mereka menangani kasus kekerasan, termasuk salah satunya adalah femisida, aparat penegak hukum ini menggunakan perspektif gender yang baik dan tentu berpihak terhadap korban begitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus itu, dia menggunakan perspektif gender untuk menangani kasus-kasusnya. Lalu di masyarakat kita yang masih banyak budaya patriarki yang sering menyalahkan korban begitu ya, dalam hal ini korban misalnya seringkali dipersalahkan dengan itu bajunya minim sih, makanya layak menjadi korban begitu ya. Lalu misalnya dia menggoda begitu ya dengan misalnya berbibir merah, berdandan begitu ya. Itu juga budaya-budaya yang masih terus ada bersama, ada di dalam masyarakat kita. Lalu ada bagaimana tugas kita adalah, tugas pemerintah adalah menghapus stigma-stigma yang muncul, yang lahir di dalam Indonesia itu sendiri ya. Bagaimana korban itu mengalami ketakutan ketika melaporkan kasusnya itu sendiri. Salah satunya apalagi kalau misalnya keluarga pelaku adalah pelaku yang memiliki, tanda kutip, dia memiliki jabatan begitu ya. Akhirnya si korban itu selain mengalami ketakutan, dia mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku yang akhirnya dia tidak berani mengadukan kasus-kasusnya yang dialami. Lalu lain hal misalnya ini yang terakhir adalah misalnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa memilah data begitu ya. Kak Feni nanti bisa menambahkan ini soal data ya. Data-data kita yang ada di kita begitu ya, tidak memilah bagaimana orang-orang atau para perempuan ini dia menjadi korban femisida, masih menjadi datanya adalah tadi ya, data pembunuhan biasa, tidak di, tidak dipilah antara dia korban pembunuhan biasa atau korban femisida. Itu mungkin, silakan.
3: Iya, saya menambahkan saja memang kenapa perempuan ditempatkan dalam konteks yang lemah. Makanya mungkin diskusi hari ini ya, bertepatan juga dengan hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, ini bagian edukasi kita. Kita berharap perempuan-perempuan yang menonton acara ini juga memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang setara. Sehingga dalam relasi, membangun relasi pacaran, membangun relasi yang berkeluarga, itu harus membangun relasi yang setara. Sehingga karena itu harus dimulai dengan diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita sebagai perempuan itu berharga, sehingga tidak masuk dalam situasi hubungan yang memberi ruang untuk kekerasan itu terjadi. Tapi kalaupun iya, memang misalnya kawan-kawan juga bisa berbagai macam upaya sebenarnya hari ini yang sudah ada dukungan untuk kawan-kawan perempuan, misalnya dari mulai pendampingan yang mereka, lalu juga ada lembaga P2TP2A misalnya di daerah yang bisa juga mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, atau kawan-kawan bisa ke Komnas Perempuan, atau kawan-kawan bisa ke Polres setempat. Tapi kalau memang jangan ke Polsek ya, kalau ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan ada unit-unit yang sudah disediakan sendiri. Lalu yang terpenting memang terkait data, memang betul baru Komnas Perempuan yang mencatatkan bahwa kekerasan, indikasi kekerasan yang berakhir hingga pembunuhan atas dasar perkosaan terhadap perempuan karena relasi gendernya, karena dia perempuan, itu baru Komnas Perempuan mencatatkan bahwa itu bagian dari femisida. Nah, informasi femisida ini mungkin belum terinformasi bahkan untuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, KPPA, atau ke pendataannya juga belum sampai di sana, atau P2TP2A, sehingga mampu mendorong kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui hakimnya itu melihat bahwa ketika terjadi pembunuhan terhadap perempuan karena dia atas dasar gender dan dilakukan dengan cara yang entah perkosaan, eksploitasi seksual gitu ya, dan dilakukan secara sadisme, itu bagian dari femisida yang harusnya dihitung dia bagian dari kekerasan seksual yang harus mendapatkan hak-hak.
1: Kalau dari femisida ini memang harus ada kekerasan seksual seperti itu ya, Kak Feni dan Kak Eka?
3: Betul. Dia tidak hanya kekerasan seksual ya, dia bisa jadi kekerasan fisik, psikis, yang akhirnya pada kematian. Tidak harus kekerasan seksual. Ya. Tapi rata-rata di Indonesia dan di beberapa dunia, dia diawali dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual. Sehingga misalnya orang mau dibunuh itu diperkosa dulu, kayak misalnya diperkosa beramai-ramai, atau dia dilakukan kalau kawan-kawan dulu kayak dari zamannya kalau kita lihat 98 ya kasus apa Marsinah juga kan seperti itu ya. Jadi alat reproduksinya yang diserang karena dia perempuan untuk apa namanya? Untuk bagian dari istilahnya dia tuh sebagai penaklukan perempuan gitu.
0: Baik, baik, semoga menjawab ya. Ini tadi pertanyaan dari Lydia di Karawaci ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya untuk Kak Eka dan juga Kak Feli. Kali ini datang dari Lia Indah. Kenapa pelecehan seksual dan kekerasan pada wanita masih terus ada, bahkan semakin bertambah setiap tahunnya? Apakah ini membuktikan bahwa sanksi atau hukuman yang diterima pelaku masih terlalu ringan? Ya, silakan.
3: Ya, saya nambahin, memang untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, itu bagi apa namanya efek jera bagi pelaku itu minim sekali gitu. Bahkan sampai istrinya sudah berakhir pada kematian pun dia kecil sekali. Makanya memang banyak sekali kawan-kawan yang mendorong untuk revisi undang-undang PKDRT ini. Lalu memang dia akan besar ketika misalnya dia masuk ke undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah, apa namanya, impunitas, kalau kita bilang impunitas terhadap pelaku yang bagi sebagian besar adalah orang terdekat itu dan perempuan dianggap sebagai penyebab kekerasan, misalnya kayak kasus Bekasi ya, karena perempuannya banyak nuntut, perempuannya bekerja, perempuannya bla bla bla bla, itu dianggap pembenaran sehingga terjadi kekerasan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, ini normalisasi yang keliru seperti ini, ini perlu diluruskan dengan diskusi-diskusi macam itu, bahwa apapun bentuk pembunuhan yang sadis atas dasar kekerasan terhadap perempuan karena dia relasi gender dan karena dia perempuan adalah bentuk bagian dari pelanggaran HAM dan kekerasan, sehingga tidak ada normalisasi atas dasar misalnya perempuannya memantik atau apa segala macam gitu.
0: Ya,
3: itu sih menurut kami.
0: Baik, oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Lia Indah. Kemudian kita lanjut lagi ya, ini masih ada beberapa nih. Selanjutnya nih ada dari Pak Darwin. Selamat pagi Dika dan Ragil. Salam SKI. Apakah yang menjadi penyebab seseorang melakukan femisida? Dan apakah ada suatu gangguan kejiwaan atau perbuatan yang dilakukan untuk kepuasan bagi si pelaku?
2: Ya, baik Pak Darwin, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang menjadi penyebab ya? Banyak faktor tadi ya, karena salah satunya adalah ada hubungan relasi kuasa di dalam pasangan itu sendiri, misalnya ini terjadi atau dilakukan oleh pasangan. Karena hubungan relasi kuasa tadi, karena tidak ketidakseimbangan hubungan di dalam keluarga, kalau tadi disampaikan oleh Kak Feni, bahwa di dalam pasangan itu harusnya ada hubungan yang setara begitu ya, tidak ada merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat, merasa lebih memiliki begitu ya. Akhirnya ini yang menyebabkan terjadinya femisida di dalam hubungan keluarga itu sendiri.
0: Oke, ini Pak Darwin tadi bertanya bagaimana kalau apakah penyebab dari femisida ini bisa berupa gangguan kejiwaan dari si pelaku. Kalau si pelaku ini mengalami gangguan jiwa, bagaimana hukumnya seperti itu?
3: Bisa saja, tapi memang ini harus dibuktikan oleh ahli. Tapi rata-rata femisida ini dilakukan, kita juga semua kalau dicek ada yang gangguan. Jadi ini memang asal dasar kebencian terhadap perempuan, penaklukan, rasa kepemilikan terhadap perempuan, karena dianggap perempuan memang kalau dalam proses perkawinan kan dia sudah milik suami utuh gitu ya, atau dalam konteks pacaran udah punya pacar gitu. Dalam konteks itulah kekerasan berbasis gender, atau dalam konteks lingkungan sosial ini perempuan adalah orang yang menjaga tata krama masyarakat sosial gitu. Makanya itu yang kita banyak sekali tentang gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi penyebab kenapa orang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks sampai ingin mengakhiri kehidupan perempuan ini gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks misalnya dia ada gangguan kejiwaan, pastilah kalau dia ada punya rasa kebencian berlebihan itu kalau diperiksa ya pasti dia punya rasa kejiwaan. Tapi tidak menjadi pembenar ketika misalnya semua yang melakukan femisida ini adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan.
0: Ya.
3: Karena kalau pada dasarnya setiap manusia juga ketika dicek pasti punya ada ya apa grade-gradenya gangguan kejiwaan. Tapi kalau dia menjadi alasan pembenar bahwa dia harus bebas dari hukuman karena dia memiliki riwayat apa kejiwaan itu ya itu tidak bisa menjadi pembenaran. Dan itu bisa dibuktikannya dengan berlapis gitu ya dengan pemeriksaan yang berjenjang gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih buat Pak Darwin. Semoga terjawab ya Pak Darwin pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Ibu Sari yang sudah menyapa kita semuanya. Baik.
1: Oke, mungkin bisa diberikan closing statement-nya nih untuk Kak Feni dan Kak Eka. Silakan untuk topik kita femisida nih. Mungkin harapan dari Koalisi Perempuan Indonesia ataupun saran-sarannya nih mungkin bisa diberikan kepada pendengar kita ataupun kepada kepada yang punya kepentingan nih dalam arti untuk lebih memberikan spesifikasi lagi nih dalam hal hukum.
0: Ya.
1: Silakan.
3: Eka dulu silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Feni atas kesempatannya lebih dahulu. Baik. Tentu harapan besar adalah yang pertama apalagi ini adalah bertepatan dengan Hari HAM begitu ya. Bahwa tidak ada lagi kasus femisida-femisida yang lain tentu walaupun masih banyak PR tapi harapannya itu harapan besar begitu. Lalu yang lain adalah bagaimana peningkatan hukum dan kebijakan di Indonesia tadi bahwa femisida masuk di dalam menjadi khusus atau ada di dalam hukum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana data tadi harus terpilah dan melakukan edukasi ke publik, ke masyarakat luas terus dan terus dilakukan tidak hanya oleh kita sebagai masyarakat sipil. Tentu pemerintah memiliki kewajiban lebih melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain melakukan femisida itu sendiri.
3: Ya, terima kasih Mas dan Mbak. Saya sih berharap nanti tidak menyebutnya lagi wanita ya, tapi perempuan. Karena perempuan itu ada makna perjuangan di dalamnya. Saya berharap untuk dalam konteks femisida, semua kita memahami bahwa apa namanya kekerasan berbasis gender seperti femisida yang berakhir pada kematian itu bagian dari bagian yang terus meningkat gitu di Indonesia dan perlu kita dorong supaya aparat penegak hukum, pemerintah gitu ya memiliki apa namanya pendekatan atau penyelesaian untuk yang berpihak pada korban dan keluarganya. Juga pendataan yang tidak hanya dilakukan oleh Komnas Perempuan, kita juga berharap media juga mengedukasi masyarakat bahwa femisida dan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan ini marak terjadi dan harus harus menjadi agenda kita bersama bahwa perlindungan hak-hak perempuan ini harus terus kita lakukan gitu. Dan saya sih berharap di Hari HAM dan penutupan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini bagian refleksi kita untuk terus membangun kehidupan yang setara bermartabat dan menjunjung tinggi hak-hak antara perempuan dan laki-laki gitu. Sehingga tidak ada yang terus subordinat, tidak ada yang dan ketika terjadi kekerasan tidak ada pembiaran atau pembenaran atas dasar latar belakang cerita-cerita yang karena perempuan dianggap penyebab kekerasan. Itu sih yang kita berharap media juga semakin berpihak dalam memberitakan isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang tentunya berpihak pada korban kekerasan.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Feli dan juga Kak Eka ya yang sudah bergabung bersama dengan kita berdua di kesempatan pagi hari ini ya di dalam program acara SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut menyimak kami, menyaksikan kami melalui live YouTube di pagi hari ini. Nanti tim kita akan menghubungi untuk Anda yang mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Jangan kemana-mana, karena masih banyak program menarik lainnya yang kami sajikan sepanjang hari ini. Saya Dika undur diri.
0: Dan saya Ragil Z.
1: Heartland FM, more value, more than radio. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
2: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu dunia dengan kompetisi ketat, dunia di mana orang tidak sungkan untuk saling menyakiti, dan aturan emasnya berbunyi, siapa yang memiliki emas adalah orang yang memiliki aturan, dan semboyannya adalah, lakukan kepada orang lain sebelum ia melakukannya pada Anda. Dunia nyata adalah dunia yang sukar. Ini adalah dunia di mana Anda mendapatkan waktu terbaik saat seleksi. Namun anak lain yang lolos masuk ke tim karena Anda berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarganya memiliki pengaruh. Dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan, sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana, dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca. Namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun ketika berada di meja konferensi, atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyenggol Anda, atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda. Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur, iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya, dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati, dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah, dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda? Membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata, maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia.
Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Kebingungan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuh.

0: untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada seorang janda. Dia sangat mengalami kesulitan. Anaknya ada 5. Semuanya sedang beranjak besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Janda ini tidak memiliki penghasilan yang banyak karena dia hanya seorang guru honor. Janda ini merasa bahwa semakin hari semakin sulit saja kehidupannya. Pada suatu hari, dia memenangkan undian bernilai ratusan juta rupiah. Dia sangat senang sekali karena uangnya berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Janda itu pun menikmati hidupnya dan melupakan kemiskinan yang sudah dilaluinya selama bertahun-tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada pepatah Cina yang mengatakan, bila hidupmu senang, ingatlah hari-harimu yang sulit yang pernah kau lalui. Kita tahu bahwa kesenangan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus kita lalui. Walau kita hanya suka pada keadaan yang menyenangkan saja, mengingat hari-hari sulit yang pernah kita alami akan membuat kita tidak lepas kendali dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit apapun dengan tabah. Untuk itu penting agar kita berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Nah sahabat, apakah Anda sudah bisa bersyukur untuk setiap hal yang Anda alami saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang mirip, yaitu individu-individu yang membuat diri mereka mirip orang lain. Biasanya seseorang yang terkenal, seperti bintang film atau penyanyi rock. Mereka mungkin mirip atau bahkan suaranya mirip. Mereka mungkin berpakaian yang sama. Tapi mereka bukan orang yang sesungguhnya. Mereka hanya peniru. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip. Mereka bahkan mungkin cerdas dan dapat menjadi pengganti yang sempurna. Tetapi mereka sama sekali tidak otentik. Akhir-akhir ini saya sering bertanya-tanya, apakah kita pun banyak melihat iman yang mirip, bukan yang sesungguhnya, tapi imitasi yang sangat bagus. Seperti halnya bunga tiruan yang menyerupai aslinya. Ia terlihat bagus, bahkan terasa bagus. Namun hal yang menyerupai iman tidak akan dapat bertahan saat tekanan datang. Yesus menceritakan suatu perumpamaan untuk mengilustrasikan fakta bahwa dibutuhkan lebih banyak dari sekedar perasaan untuk menghasilkan hal yang nyata. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang penabur yang membawa benih dan menaburnya. Namun beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan

dan tak lama kemudian burung datang dan memakan benih itu. Sejumlah orang yang pergi ke gereja, yang mana orang tuanya telah terlebih dulu bergereja dan yang mengenal bahasa gereja, jatuh ke dalam kategori ini. Iman mereka seperti halnya baju bekas yang tidak terlalu pas, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang cocok memakainya. Namun model yang mirip ini tidak cocok memakainya. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, beberapa benih jatuh ke tanah berbatu dan bertumbuh, namun segera layu. Seperti halnya orang yang menjadi putus asa karena tidak sanggup mengatasi tuduhan teman-teman dan rekan kerjanya yang menuduhnya terlalu religius. Beberapa benih lainnya jatuh di tengah semak duri yang cepat bertumbuh dan menghimpit benihnya. Suatu gambaran iman yang tidak sempurna, yang belum sepenuhnya terbentuk, seperti jagung yang telah dicabut sebelum matang dan terbentuk sepenuhnya. Tekanan dunia nyata terlalu menuntut, harganya terlalu mahal, dan individu di dalam kategori ini akhirnya melepaskan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Namun beberapa benih jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Apakah Anda memiliki iman semacam ini? Iman semacam ini, iman yang bertahan di dunia nyata, dilandaskan pada firman Allah yang pasti, yang tidak berubah. Firman ini adalah batu karang di mana Anda dapat berdiri di atasnya pada masa yang sukar. Dan semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin kuat iman Anda. Dan semakin Anda mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi Anda untuk mempercayakan kepadanya kebutuhan kehidupan pribadi Anda dan dunia Anda. Di mana kita bisa mendapatkan iman dunia nyata ini? Tentunya bukan dengan melakukan rutinitas religius. Karena jika ya, hal itu akan menjenuhkan dunia kita. Oleh karena agama pada saat ini sedang mengalami kelahiran kembali hampir di setiap tempat Anda melihatnya. Akan tetapi iman yang kuat datang dari pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Paulus membahas isu ini saat ia berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Semakin Anda mengenal firman Tuhan, semakin besar iman Anda kepada Allah yang hidup. Dwight L. Moody, seorang pria yang tahu apa makna iman dunia nyata, pernah berkata, "Saya berdoa, meminta iman, dan berpikir bahwa pada suatu hari iman akan turun dan menyambar saya seperti petir. Tapi iman nampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca Roma pasal 10, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya dan meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya. Dan iman saya telah bertumbuh sejak saat itu." Hal ini berlaku untuk Moody dan berlaku pula bagi Anda. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang sejati. Iman yang mirip tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan. Dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia. Sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang keempat tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah. Sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat. Dan hasilnya, dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikit pun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sejati. Karena kodratnya itu, ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anaknya. Kasihnya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-katanya. Perhatikanlah peringatan-peringatannya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1, genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikut sertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal kenyataannya, kitalah yang meninggalkan dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2, mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3, ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat, sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya? seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya."

tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri. Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi, sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Dia dicap sebagai anak yang bodoh karena sering dapat nilai jelek di sekolahnya. Umur 9 tahun, dia masuk SD dan kelas 1 SMP dia harus dikeluarkan oleh ibunya dan belajar sendiri di rumah. Umur 12 tahun, dia harus bekerja menjual koran dan buah-buahan di kereta api. Dia bekerja sebagai operator telepon telegraf dan harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika dia dipindahkan ke New York, dia menjabat sebagai kepala bagian. Saat itu dia harus mengirim berita-berita penting ke seluruh dunia, dan dia selalu membacanya sebelum mengirimnya, dan itu semua membuat wawasannya semakin luas. Tahun 1870, dia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Hasil temuannya dia jual dan cukup membuka perusahaannya sendiri, sebuah lab, bengkel ilmiah terbesar di dunia saat itu. Tahun 1877, dia menemukan gramofon. Tahun 1879, dia menemukan lampu listrik. Dan tahun 1882, dia memasang lampu-lampu listrik sepanjang 1 km di kota New York. Setelah itu, 8 tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama General Electric. Thomas dipandang sebagai orang yang luar biasa dan memecahkan rekor dalam jumlah hak paten yang dia miliki sebanyak 1093. Temuannya juga sangat penting bagi pertahanan Amerika Serikat di bidang militer. Ya, diantaranya pembuatan kapal kamuflase. Tahun 1928, Kongres Amerika memberikan medali kehormatan bagi Thomas Alva Edison. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang menemui kegagalan atau cap seperti Thomas, mari teruslah melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak cerdas secara akademik, dicap bodoh, tetapi kita masih memiliki kepandaian-kepandaian lain yang tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan akademik. Mari temukan kecerdasan kita. Mungkin memasak, seni, bergaul, berkreativitas. Thomas dicap bodoh secara akademik, tetapi ada hal-hal yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain yang pandai di bidang akademik. Nah, karena itu jangan buru-buru menerima cap gagal, bodoh, dan kalimat negatif lainnya. Ada ribuan bidang di muka bumi yang pasti bisa Anda temukan, di mana Anda memiliki kepandaian di bidang itu. Temukan dan jalani, kata bijak Thomas Alva Edison. Kita harus terus bekerja keras di bidang kepandaian kita, maka suatu saat kita akan menuai kesuksesan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Halo, selamat sore warga tepian kota Samarinda. Baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di hari apa? Bukan di hari Senin, bener sih di hari Senin. Tapi di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Give applause. Heart listeners, selamat hari merdeka. Siapa ini tadi yang rayain di simpang 4 Lembus Wana gitu ya, biar greget gitu ya, atau yang laksanain upacara-upacara di daerah masing-masing pastinya ya. Jadi hari ini pasti suasananya beda banget gitu ya, di bendera merah putih ada di mana-mana, dari depan rumah, kantor, sekolah, sampai jalan-jalan yang biasanya kita latih setiap hari umbul-umbul gitu ya. Oh ya, baik lagi dengan aku Wenza Rizky, dan selama 2 jam ke depan kita bakal nemen sore kalian heart listeners dari cerita-cerita menarik di Samarinda dan Kalimantan Timur nih. Kabar hari ini perihal 17-an gitu ya, kita bakal mungkin sedikit nostalgia-nostalgia plus lagu-lagu yang rasanya pas banget buat hari ini gitu ya. Dan karena hari ini 17 Agustus, pastinya selamat ulang tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Gak abdol banget ya kalau gak teriakin itu gitu ya. Harus dengan yang semangat gitu ya. Harus semangat sih. Harus banget gitu ya. Jadi buat yang baru pulang kantor hari ini pasti ada yang tetap ngantor ya. Pasti ada dong yang tetap kerja ya. Tetap semangat ya di hari kemerdekaan ini ya. Jadi tetap dengan semangat-semangat kemerdekaan sih. Kalau katanya sih tetap kerja dengan semangat kemerdekaan. Kalau dari aku sih tetap semangat seperti halnya baru masuk kerja gitu ya. Jadi sudah dapat kerja gitu kan, masuk ya, coba pertahankan semangat itu gitu. Setidaknya mikirin kayak ini jauh lebih baik gitu daripada tidak dapat pekerjaan ini gitu kan. Coba itu aja sih setidaknya ya, kalau lagi malas kerja gitu ya, atau setidaknya ingat-ingat hal-hal menarik lah, hal-hal baik di saat kamu bisa dapatin itu setelah bekerja gitu kan, dari hasil kamu kerja gitu. Nah, heart listeners, apa sih yang paling kalian rinduin nih dari suasana 17 Agustus gitu? Dari mungkin dari waktu kecil atau mungkin sebelum-sebelumnya gitu. Ada nggak 17 Agustus yang membekas banget buat kalian heart listeners? Apakah hanya perihal lomba makan kerupuk, panjat pinang, balap karung gitu, pakai helm gitu ya? Atau dulu ada gebetan yang ikut lomba juga gitu, kayak wah, karena 17 Agustus aku bisa lihat dia gitu. Selama ini dia di rumah mulu gitu. Asik deh, sampai ngincar anak orang gitu ya. Oke, sebelum itu sebelum lanjut lagi, bakal aku kasih satu lagu dulu nih, satu atau dua lagu yang sangat membekas banget lah ya soal 17 Agustus, yang lagu ini selalu laris pokoknya kalau di suasana 17 Agustus. Ini dia, Bendera dari Coklat.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Balik lagi dengan Penza Rizky di sini yang akan nemenin kalian sampai 2 jam ke depan di jam 5 sore nanti di hari spesial ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Keren banget ya, sama Rinda Kaltim pastinya nggak akan kalah. Seperti sebelumnya kemarin aku udah kabarin bahwa di Kaltim itu ada agenda unik gitu ya, yaitu mengibarkan bendera merah putih di dasar laut tuh, di Kutai Timur tepatnya di Pulau Miang. Wah, itu keren banget. Dan backgroundnya itu whale shark atau hiu tutul yang habitatnya ada di sana gitu. Nah, itu spesial banget ya dari Kaltim ya, sulit untuk ditiru dari daerah lain pastinya. Oke, nah kita mulai dari kabar yang sangat dekat banget nih dengan kita hari ini ya, di Semarang dan Kalimantan Timur gitu. Jadi selain peringatan HUT RI ini, salah satunya pastinya berlangsung di ibu kota Kalimantan Timur, yaitu Samarinda. Nah, Pemprov Kaltim menggelar rangkaian peringatan di Stadion Kadri Uning pastinya Sempaja. Untuk sore ini agenda pentingnya seperti biasa, yaitu penurunan bendera merah putih yang dijadwalkan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi buat Heart Listeners yang lagi berada di sekitar Samarinda, sore ini suasananya memang sangat spesial, boleh nonton. Siapa nih yang keluarganya, adik, sepupunya gitu kan, atau mungkin gebetannya gitu kan lagi tugas gitu sebagai paskibranya. Wah, jangan lupa dibuat story-in ya, kayak selamat bertugas gitu, selamat telah mengemban tugas karena ya asal bisa masuk kamera ya, pakai yang lensa tele makanya biar bisa nemu mukanya ya, biar dipotret dengan bagus gitu. Jadi, nah, bukan cuma Samarinda aja pastinya ya. Di kawasan IKN juga rangkaian peringatan kemerdekaan juga berlangsung hari ini di ibu kota negara Nusantara. IKN sendiri menjadi salah satu cerita terbesarnya Kalimantan Timur pastinya ya. Kalimantan Timur itu jadi disorot banget salah satunya karena IKN yang berada di area kita gitu ya, di dalam lingkup IKN, di dalam lingkup Kalimantan Timur gitu. Nah, dari yang dulu sering kita dengar yaitu ibu kota baru, sekarang kita mulai melihat bagaimana kawasan ini tuh IKN sudah berkembang banget menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia gitu. Sudah ada kawasan presiden, kemarin juga sudah ada istana wakil presiden dan dibuka untuk wisata selama 3 hari kemarinnya sampai tanggal 16 gitu. Dan 17 tahun tanggal 17 ini kembali ditutup pastinya karena untuk kepentingan. Nah, dari yang dulu sering terdengar itu sekarang sudah menjadi pusatnya itu. Nah, menariknya lagi kemerdekaan tahun ini juga bukan bicara pembangunan pasti ya. Banyak isu-isu lain kayak seperti isu lingkungan, isu penghijauan, budaya, pariwisata pastinya ya. Apalagi kalau Kaltim ya, Kaltim dan pariwisata itu sangat banget gitu, erat banget gitu. Gak bisa dipisahin yang mana namanya Kaltim dan pariwisata gitu ya. Dan sebenarnya cocok banget dengan identitas Kaltim yang punya hutan, sungai, pesisir sampai kawasan IKN. Jadi kalau bicara Kaltim masa depan atau masa depannya Kaltim ya, mau dibangun seperti apa, tapi juga lingkungan seperti apa yang mau kita wariskan untuk anak cucu. Asik. Ini ucapanku udah benar-benar merdeka banget gak sih? Udah benar-benar kayak motivator di hari kemerdekaan gitu gak sih? Jadi Heart Listener gitu, suasana kemerdekaan ini yang benar-benar setahun sekali gitu ya, tetap nikmati tapi tetap jaga keamanan. Pasti yang ikut lomba-lomba hati-hati, ikut perlombaannya itu seru, tapi kalau kalian cedera dan membuat kalian harus istirahat beberapa hari bahkan semingguan ke depan, itu malah nggak seru ya, malah kalian harus izin dari pekerjaan, itu malah kurang seru pastinya ya. Jadi tetap dijaga keamanannya, dijaga area kegiatannya gitu ya, sama-sama jaga diri gitu pastinya. Oke, sebelum lanjut nanti soal penurunan bendera dan mungkin nostalgia soal suasana kemerdekaan, aku putar dulu lagu nih dari Netral, Garuda di Daraku.

Halo listeners, balik lagi di Member Point pada FM Heartland Radio, your family station. Masih dengan suasana kemerdekaan hari ini di hari kemerdekaan kita 17 Agustus 2026 ya, 81 tahun merdeka. Jadi pastinya yang lahir tahun-tahun 90-an up gitu ya, pasti punya kisah tersendiri nih soal hari kemerdekaan gitu ya. Dari yang dulu kita nggak begitu hafal soal 17 Agustus. Kita hafalnya adalah di setiap suasana 17 Agustus atau sekitar-sekitarnya itu, rangkaian acaranya pasti ada lomba-lomba gitu ya, yang daftarnya gratis, pulangnya dapat hadiah gitu kan. Ada juga yang daftarnya gratis, pulangnya cedera gitu ya. Cedera manjat pinang. udah cedera nggak dapat hadiahnya lagi, yang muter aja gitu. Ada nggak sih yang punya pengalaman seperti itu? Seperti selain saya maksudnya. Oke, jadi saat lomba-lomba itu kayak lomba-lomba ini tuh seperti lomba-lomba yang hanya ada di suasana kemerdekaan itu, kayak kalau diagendain di waktu lain rasanya tuh beda banget gitu ya. Kayak kurang gitu kan, kayak kurang cocok gitu, kayak ini bukan suasananya gitu. Itu ini adalah lomba-lomba ini tuh vibes-nya khusus untuk kemerdekaan gitu. Entah itu balap karung, lomba makan kerupuk, lomba bakiak, apa sih ya, apalagi itu panjat pinang gitu ya. Panjat pinang yang ya untuk cukup umur juga sih ya, harus sesuai. Tapi ada, walaupun memang ada juga yang buat anak-anak ya, apalagi anak-anak jago banget serius. Walaupun udah dilumurin oli atau apa gitu kan, kayak dengan teamworknya gitu, tahu-tahu bisa dapatin semua hadiah yang ada di puncak gitu. Nah itu sebenarnya mengajarkan kita ya, selain teamwork itu kita diajarkan dan dilatih untuk komunikasi gitu ya, kayak percaya sama teman. Apalagi kalau kalian punya teman yang jadi benteng gitu ya. Punya gak sih, punya teman yang jadi benteng, yang selalu rela saat panjat pinang dia jadi benteng paling bawah, dia menopang beberapa orang di atasnya, entah 3 orang 4 orang dia menopang gitu. Jadi apapun yang terjadi di atas, dia pokoknya selalu siap, selalu kuat-kuatin diri untuk jadi benteng aja gitu. Jadi tapi di saat temannya mungkin yang paling atas ternyata malah takut ketinggian atau gagal, nah di situ si benteng juga bakal kecewa gitu. Jadi kayak ini tuh ngasih makna mendalam banget gitu kalau buat aku ya. Pastinya buat semua juga yang lakuin ini gitu, yang suka lomba-lomba ini gitu. Atau ada juga yang sukanya ikutan lomba tapi sukanya yang individual gitu, yang mengandalkan diri sendiri aja. Saya nggak bisa teamwork gitu, tapi kalau saya sendiri individual biasanya sih saya menang gitu. siapa tuh yang suka kayak gitu ya, banyak nggak gitu? Pasti banyak juga gitu. Nah itu orang-orang yang dibilang salah nggak juga gitu, karena dia ya mungkin lebih mengandalkan dirinya sendiri gitu. Dia dengan mengandalkan diri sendiri, dia tidak akan mengecewakan orang lain di saat gagal gitu. Tapi di saat berhasil, dia bisa berbangga hati gitu kan, berbangga hati dan ya mungkin upgrade skillnya gitu ya, upgrade skill perlombaan gitu. Nah ini juga menjadi contoh dalam ya sehari-hari kita juga gitu ya, banyak juga yang sangat mengandalkan dirinya sendiri gitu. Jadi tanpa perlu komunikasi-komunikasi yang mungkin dianggap ribet gitu ya, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia menanggung sendiri, asik gitu ya. Ada gak sih listeners yang seperti itu? Boleh gak angkat jempolnya gitu? Oke, nah bicara soal Samarinda di Kalimantan Timur, apa sih yang membuat listeners sekarang mensyukuri tinggal di Kalimantan Timur gitu? Apakah keluarga gitu ya, bisa ngumpul sama keluarga? Apakah karena pekerjaannya, karena di Kaltim saya bisa dapat pekerjaan yang layak gitu? Apakah teman-temannya gitu, saya nggak bisa nongkrong tuh nggak sama mereka gitu kan, nggak sama bubuhannya ini, nah kayak ini. Terus apakah di sini bisa punya kesempatan untuk bangun usaha gitu kan, karena Kaltim tahu sendiri gitu kan, ada barang apa, barang mahal itu nggak masalah, yang penting barangnya ada gitu. Nah itu yang membuat banyak yang pengen jualan di sini di Kaltim gitu, banyak yang pengen datang ke Kaltim hanya untuk berjualan gitu. Nah ada kan nih, kalau ada yang punya kenangan itu boleh nggak sharing nanti di next kesempatan gitu kan, atau kirim ke WA kita, nanti kita bacakan gitu. Oke, nah kita setelah ini bakal
ke segmen perihal penurunan bendera gitu. Seperti apa sih merdeka untuk para heart listeners di mata kalian, di hati dan pikiran enggak tuh? Seperti apa sih merdeka itu untuk kalian gitu ya. Oke, sebelum itu kita dengerin lagi lagu dari Superman Is Dead, Jadilah Legenda.

Oke, hard listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Balik lagi dengan aku, Penza Rizky. Dan ini udah jam 4 sore ya. Jadi, hard listeners, sebentar lagi bakal ada agenda penurunan bendera merah putih untuk di Kalimantan Timur yang tersebar di berbagai daerah ya. Untuk Samarinda ada juga di Gelora Kadri Uning yang penurunan bendera merah putih. Oke, yang mau saksikan juga boleh banget ya, nyaksikan paskibra kita, tim paskibraka Provinsi Kaltim hari ini yang bertugas kita untuk menurunkan bendera merah putih. Yang bertugas naikin dan nurunin ini biasanya beda kan ya, beda tim gitu. Jadi boleh disaksikan ya hard listeners, dilihat aksinya mereka, bagaimana mereka berhasil mengemban tugasnya setelah latihan selama 1 bulan atau 2 bulan lebih gitu ya. Biasanya tim paskibra gitu, jadi dari lari panas-panas gitu kan, sampai ada yang belang, sampai ada yang gelap-gelap gitu kan kulitnya gitu kan, sampai ada yang mungkin bakal apa jerawatan juga mungkinnya, atau agak rusak kulitnya demi mensukseskan agenda menaikkan bendera dan penurunan bendera merah putih pastinya ya. Nah, hard listener, jadi kalau di momen ini kita ngelihat dari sisi dari perspektif yang lebih dekat nih ya, untuk kita yang berusia 25, 30 bahkan sudah 40 up gitu ya, mungkin punya definisi merdeka yang berbeda dibanding generasi sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya di atas 40-50 tahun atau bahkan di atas 60 tahun itu pasti soal kemerdekaan itu soal mempertahankan kemerdekaan gitu ya, mempertahankan perjuangannya adalah mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi setelah diproklamasi oleh Bung Karno gitu, perjuangannya adalah mempertahankan kemerdekaan itu gitu. Jadi pastinya beda dengan yang selanjutnya gitu ya. Kalau yang sudah lahirnya kisaran 60, 70, 80 tahun ya pasti rata-rata udah jadi orang tua semua gitu ya. Tahun 90-an juga bahkan sudah pada jadi orang tua gitu ya, udah punya anak gitu. Dan bahkan yang tahun 2000-an udah pada nikah loh. Hey, yang tahun 90-an mana nih? Masih pada ngerasa masih remaja ya, termasuk saya sendiri, mohon maaf. Nah, jadi kalau sekarang sih perjuangan kita itu bisa berupa bagaimana membuat hidup kita itu lebih baik pastinya. Menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik gitu ya. Baik dan setia pastinya ya. Baik kalau nggak setia buat apa ya, yang benar aja. Jadi pekerja yang lebih bertanggung jawab pastinya, entah jadi bosnya atau menjadi karyawannya, pekerjanya pastinya menjadi seorang yang bertanggung jawab gitu. Ataukah membuka usaha targetnya gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tapi ya yang paling sederhana mungkin tidak kehilangan harapan gitu ya. Kalau sudah tidak ada harapan itu lebih ke tidak ada motivasi pastinya ya, jadinya ya. Nah, itu yang membahayakan sekali gitu. Nah, jadi negara yang merdeka juga butuh masyarakat yang terus bergerak gitu ya. Terus bergerak itu bukan kayak ikan tuna gitu ya, kalau berhenti bergerak langsung mati gitu. Jadi lebih ke punya harapan pastinya, punya motivasi untuk hidup sehari-hari, melakukan aktivitasnya gitu. Kayak bakal ngelakuin apa besok harinya, minggu depannya, bulan depan bakal ngelakuin apa gitu kan. Itu juga merupakan masyarakat yang dibutuhkan oleh setiap negara pastinya, bukan cuma di Indonesia gitu. Nah, hard listeners, jadi kalau kalian punya mungkin tujuan gitu ya, mungkin punya harapan, motivasi, boleh banget ya dieksekusi gitu kan. Di pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru gitu kan, dieksekusi pelan-pelan gitu kan. Kalau punya partner, ayo coba diajak obrol gitu, gimana ya cara eksekusi ideku ini, cara eksekusi apa yang ingin kulakuin ini gitu kan. Jadi bukan hanya di hari kemerdekaan, tapi di hari-hari lainnya juga gitu ya. Jadi tetap punya motivasi, tetap punya harapan ya, dan pastinya punya tujuan gitu ya. Kalau nggak ada tujuan, apa yang kita lakuin tuh bakal kosong pastinya. Kosong-kosong. Kayak air putih ya, air putih di Malaysia namanya air kosong. Apa sih sampai ke sana? Oke, jadi tetap punya motivasi pastinya ya, hard listeners gitu. Nah, kalau ada yang punya kisah menarik boleh banget ya soal kemerdekaannya. Yang ada yang ikut lomba kan? Yang ikut lomba semangat ya. Semoga tidak cedera pulangnya ya. Semoga banyak hadiah pulangnya ya. Jadi bisa kasih tahu aku menang gitu kan, kayak bangga banget kalau menang gitu. Kalau kalah juga enggak masalah gitu ya. Coba ikut di kecamatan lain. Coba ikut lomba di kecamatan, semua kecamatan ikutin semua ya, atur jadwalnya ya, biar belajar jadi berarti itu. Oke, hard listeners,
Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, aku kasih dulu lagu-lagu lainnya. Salah satunya lagu yang legend banget ini. Seharusnya nggak ada yang nggak tahu lagu ini ya. Ini dari Niji, Laskar Pelangi.

Oke, okay, hard listeners, balik lagi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di hari kemerdekaan kita hari ini, ke-21 tahun. Oke, okay, bicara tadi kita soal nostalgia-nostalgianya. Kita bicara soal nostalgianya, soal apa lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba Agustusan. Entah itu makan kerupuk gitu ya. Makan kerupuk untuk anak-anak, orang dewasa gitu ya. Kenapa sih suka banget ya makan kerupuk? Ya nggak bisa ya kalau nggak kerupuk ya. Bisa nggak sih kerupuknya itu diganti ayam pop gitu kan, ayam padang gitu digantung, atau dendeng sapi gitu ya, bisa gak digantung terus makan? Wah itu aduh aku udah ngeliatnya, bisa tuh, aku ikut juga bisa banget ya. Tawar nasi juga di situ, wah semangat banget buat habisin. Oke, okay, hard listeners, udah jam 4 lewat ya. Mungkin saat ini di Gelora Kadri Uning lagi proses penurunan bendera, atau jam 5 nanti ya, mulai dari jam 4 ya, berarti jam 5 ya, mulai dari sambutan-sambutan lainnya pastinya ya. Nah, karena sudah sore nih, mungkin kita bicarain soal jajanan ya, area Samarinda dan sekitarnya ya, Kaltim. Halo, yang hobi jajan-jajan, halo, mana suaranya? Oke, jadi kalau ngomongin soal makanan di Samarinda, pastinya baik makanan lokal ya, makanan beratnya, atau kopi, atau tempat nongkrong. Pastinya banyak ya tempat-tempat di Samarinda, entah yang legend, entah yang modern, itu banyak banget ya. Salah satunya ada yang akhir-akhirnya jadi bahan ini, trending topic ya, yaitu seperti di Ayam Goreng Banjar tuh, di kawasan kawasan pasar pagi Mesra Indah, sekitar situ juga banyak tuh makanan-makanan yang legend ya. Ngopi dan ngobrol santainya di area Sri Salman, karena banyak kafe-kafe di situ yang modern-modern gitu ya. Bahkan yang terbaru banget ya, ala-ala Jepangan juga ada, ala-ala yang untuk 24 jam juga banyak gitu ya. Jadi hard listeners yang ini, yang punya rekomendasi juga boleh banget ya kasih tahu rekomendasinya. Juga ada banyak juga food court gitu ya di daerah Samarinda dan sekitarnya juga, atau yang lebih suka warung-warung ala-ala Jawa gitu juga banyak banget ya, seperti warung Gresik gitu ya. Nah, tapi ini bukan iklan ini. Jadi mau kutanya ini ke listener, sebenarnya makanan apa sih yang buat kalian itu Samarinda banget, Kaltim banget gitu ya? Apakah nasi gorengnya, ayam gorengnya, soto kah, atau ikan-ikannya gitu? Atau kopi plus pisang goreng yang sebenarnya bukan makan malam tapi kita anggap makan gitu ya. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa banget ya orang Indonesia ya, pada ya apa ya, kalaupun makannya sudah pisang dua sisir gitu ya, tapi tetap aja katanya belum makan gitu karena belum makan nasi. Bisa banget ya. Padahal itu sudah mengenyangkan banget, tapi otak kita itu memahami, ah ini hanya cemilan gitu ya, belum makan gitu. Apalagi sekarang kalau bicara soal nasi kuning ini bukan cuma soal pagi hari ya. Biasanya sebelumnya kita memahami bahwa kalau nasi kuning ini untuk sarapan. Tapi kalau sekarang nasi kuning itu udah bahkan banyak di malam-malam gitu ya. Bahkan ada yang 24 jam seperti di Jalan Lampu Mangkurat gitu. Jadi nasi kuning ini bisa disebut makanan apa ini? Makanan khusus Samarinda nggak juga, banyak tempat lain, tapi Samarinda itu punya ciri khas dan apa ya, kayak aromanya dan rasa yang benar-benar hanya ada di area Samarinda gitu ya, listeners. Percaya nggak sama kata-kata aku? Percaya dong ya, karena banyak juga ngatakan seperti itu gitu, bukan cuma aku gitu ya, bukan cuma aku, kalau ini bukan karangan ya. Jadi soal makanan-makanan di Samarinda juga menjadi ciri khas Samarinda gitu ya. Apalagi seperti oleh-olehnya amplang gitu ya. Amplang apa? Amplang kuku macan. Wah, katanya bisa merobek pakaian. Aduh, ada-ada aja jokes-nya ya. Itu jokes-nya masih bisa dipakai enggak sih? Kalau masih bisa dipakai boleh ya. Kalau temannya enggak ketawa, tolong jangan pakai lagi tahun depan. Oke, okay, sebelum kita geser sesi ini, ku kasih dulu lagu dari Padi, Sobat.

Oke, okay, Heartliners, balik lagi di Heartland Radio, your family station di 94.4 FM, balik lagi di Pensa Rizky. Ya, kita udah setengah lima ya, saat ini pasti ada yang sedang upacara untuk penurunan bendera merah putih. Ya, semangat ya, yang lagi upacara, yang bertugas, tim paskibranya semangat ya, semoga lancar pastinya ya. Oke, okay. Kita sekarang bakal kasih tahu salah satu agenda yang di Samarinda nih, salah satunya yaitu ada susur sungai, Heartlisteners, susur sungai Karangmumus sepanjang 17 km, keren. Jadi sungai Karangmumus ini bukan sekadar objek geografis ya, jadi Karangmumus juga bagian dari cerita Samarinda pastinya ya, yang merupakan das atau daerah aliran sungainya kota Samarinda ya. Jadi kalau bicara soal kota dan kemerdekaan, pastinya ada satu pesan yang menarik gitu. Jadi kota yang maju itu bukan cuma kota yang punya bangunan bagus pastinya ya, tapi kota yang mampu menjaga sungainya gitu. Karena ya biasa ya kita dengar ya, sungai adalah sumber kehidupan gitu kan, pusat kehidupan gitu. Kalau pemukiman kalau nggak ada sungai ya gimana bisa hidup gitu. Jadi ya mesti bareng menjaga lingkungannya, terutama sungainya gitu. Dan membuat warga merasa punya hubungan dengan kotanya sendiri, Sungai Karangmumus ini. Jadi sementara itu di KN isu lingkungan juga menjadi bagian dari cerita pembangunan ya. Pastinya ada agenda penghijauan dan penanaman pohon yang masuk dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di 81 tahun ini gitu ya. Jadi mungkin inilah salah satu wajah merdeka versi Kaltim gitu ya. Wajah merdeka dalam tanda kutip versi Kaltim gitu. Jadi soal kalau bicara soal Kaltim itu pasti soal menjaga lingkungannya gitu ya, soal menjaga lingkungan, apalagi Samarinda dikenal hujan dikit banjir gitu ya, hujan dikit banjir karena bentuknya memang rendah gitu ya, dataran rendah. Apa nama Samarinda aja pasti mungkin sebagian hard listener tahu gitu, berasal dari nama Samarinda atau daerahnya tuh sama-sama rendah gitu ya, hampir semuanya rendah gitu, makanya kita mudah banjir tapi pada nyari hujan juga kan di musim kemarau ini. Nah jadi mari hard listener, kita jaga alam kita pastinya, dari jaga sungai kita, jaga lingkungan pastinya. Jadi walaupun modern tapi kita tidak kehilangan identitas, karena makin berkembang ya kita tetap ingat dari mana kita berasal, yaitu kota Samarinda ini gitu. Oke, heart listeners, ada nggak sih yang mau sharing soal kegiatan lomba-lombanya gitu, atau mungkin di usia yang sekarang kalian sudah bukan soal menikmati lomba ya, tapi bukan soal mengikuti lomba tapi menikmati adik-adik, anak-anak gitu ya. Mungkin yang dengar-dengar ini sudah punya anak cucu gitu ya. Sudah waktunya menikmati mereka saat lomba-lomba, ngelihat mereka sambil menjaga keamanannya mereka gitu ya. Kalau mereka jatuh ya dibantu mungkin kan, bukan diketawain ya, tolong. Kebiasaan siapa itu ya, kalau ada orang jatuh di sekitarnya malah diketawain, kebiasaan siapa? Kebiasaannya kaum laki-laki. Jadi heart listeners, mana lagi nih yang mungkin di daerahnya lomba-lomba yang unik, ada nggak sih yang punya lomba unik di luar lomba makan kerupuk gitu ya, balap karung. Biasanya kalau daerah-daerah pesisir atau sungai-sungai deh ya, sungai-sungai desa-desa itu ada kayak seperti lomba dayung. Wah itu seru banget tuh, aku pernah nonton deh itu lomba dayung. Jadi pakai perahu kecilnya gitu ya, atau ketinting kecilnya, terus dia lomba dayung gitu. Wah itu seru banget sih, gila. Itu aku suka banget tuh, kayak greget banget gitu lomba dayung. Ini kan bukan soal kecepatan dayungnya gitu, tapi kekuatannya saat mendayung. Berarti ya fisiknya si peserta lomba ini juga sangat dibutuhkan gitu ya, untuk mendayung perahunya gitu. Ditambah pastinya butuh perahu yang serupa pasti ya, yang sama. Kalau satu orang pakai perahu yang sangat ringan ya pasti untung banget ya. Tapi itu termasuk strategi atau gimana tuh ya, nggak tahu juga, belum pernah ikut, taunya nonton. Pengen sih ikut tapi wah itu bakal apa ya, gimana, saya bakal capek banget gitu ya. Dan mendayung kan bukan cuma soal sisi kanan ya, sisi kiri juga gitu. Kalau kanan semua ya jadinya belok gitu kan, bukan belok ini ya, bukan belok belok versi belok gitu, bukan. Tapi belok perahunya gitu ya. Gitu. Jadi ada nggak sih yang punya lomba-lomba yang unik di daerahnya, boleh dong sharing ke kita, siapa tahu di Samarinda bisa cobain ya. Lomba dayung di Mahakam bisa nggak sih, balapan sama ponton batu bara gitu. Gitu, jadi kayak
yang menang yang dapat batu baranya, wah itu aku bakal ikut gitu. Gimana caranya aku bakal menang? Gimana caranya apapun itu aku akan menang. Demi dapat batu bara itu ya. Kan daerah-daerah kita ya. Aduh gimana ya kok. Hati-hati keterusan bahas batu bara, hati-hati, mohon maaf. Nah, menurut Heart Listener seperti apa sih merdeka versi kamu itu, Heart Listener? Seperti apa? Apakah buat saya merdeka itu boleh serius, boleh lucu, boleh romantis, boleh sederhana gitu ya, atau boleh jalan malam? Wah, itu kan sebenarnya bahaya buat kesehatan aja, kecuali kalau memang buat kerja ya. Merdeka itu mungkin bisa cuti tanpa merasa bersalah. Kamu yang kerja, kamu yang punya jatah cuti, tapi pas ajin cuti kamu merasa bersalah gitu ya, kayak salah banget ya, ini gue nggak kabur gitu, gue nggak kabur bawa duit perusahaan gitu, kenapa ngerasa bersalah banget untuk ajin cuti, untuk dapetin ACC cuti itu kenapa ngerasa bersalah banget ya, padahal itu jatah gue gitu. Mana tuh yang merasa seperti itu, baik banget kamunya jadi orang ya, bukan karena kamu baik-baik, tapi karena ya ini. Aduh udahlah. Yang pasti merdeka juga banyak versinya. Mungkin merdeka itu punya penghasilan sendiri gitu ya, bisa menghidupi diri sendiri. Merdeka itu di saat kita bisa bilang tidak gitu ya. Bukan, jangan jadi yes people, yes man, yes woman gitu ya. Jangan jadi yes people, tapi bisa bilang tidak gitu ya. Itu salah satu ini ya, salah satu apa sih? Salah satu keuntungan, salah satu ini ya, salah satu skill yang dibutuhkan gitu ya. Jangan jadi orang itu jangan yes yes yes mulu gitu ya. Tahu-taunya nanti yang atau terima kasih yang atau orang-orang, sebagian orang bakal manfaatin kamu gitu. Wow. Atau merdeka itu bisa makan tanpa lihat harga, keren gitu ya. Makanan apa ini? Terserah apa namanya, terserah berapa harganya, saya akan pesan. Keren. Gelo banget ya, asik banget ya. Itu merdeka banget gitu, merdeka finansial enggak sih namanya? Nah yang mungkin yang itu pasti banyak yang setuju sih kalau itu ya. Oke, artister, kalau soal merdeka itu pasti banyak banget ya, luas banget ya. Ada yang merdeka kayak pengen listrik masuk ke daerahnya karena daerahnya masih tertinggal. Jadi ya merdeka versi setiap orang itu banyak banget. Ya semoga semua target merdeka itu sampai dan kesampaian ya di kalian gitu pastinya. Oke, Heart Listener, sebelum itu, ini udah 4:30 ya, yang lagi upacara hati-hati ya, jangan sampai pingsan ya, tetap supply oksigen ke otak kalian ya, gerak-gerakin jarinya gitu kan, tetap renggangan dikit. Oke, sebelum itu, ini sudah 4:30, aku kasih dulu lagu sebelum kita nantinya masuk ke sesi yang mungkin hampir terakhir ya. Aku kasih dulu lagu dari Noah, Separuh Aku.

Oke, okay, Haris listeners, balik lagi dengan aku Petra Rizky. Sekarang kita udah mau jam 5 ya, bakal end siaran sensor senyum sore hari ini ya, di suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke 21 tahun. Oke, okay, yang masih upacara sudah selesai gak ini ya? Semangat ya, semoga jangan sampai pingsan, dan yang bertugas paskibraka, congratulations ya, kan sudah bertugas dengan baik hari ini pastinya. Give applause untuk paskibra kita sahabat dari Kalimantan Timur. Oke, okay. Hard listeners, sudah terasa hampir 2 jam ya kita bersama dari kabar Samarinda dan Kaltim hari ini ya, suasana HUT kemerdekaan, perihal IKN, karang humus, kuliner gitu kan, sampai nostalgia soal ini ya, soal lomba-lomba kemerdekaan gitu kan. Siapa yang jadi pengen ini, jadi yang gagal move on gitu ya, jadi gamon pengen ikut lomba.

24 jam gitu ya, 24 jam sehari untuk membuat hari esok, mempersiapkan hari esok menjadi lebih baik gitu ya, hari-hari berikutnya menjadi lebih baik. Jadi baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kota kita, dan maksudnya mungkin untuk Kalimantan Timur sendiri gitu ya. Jadi hari listeners, terima kasih udah membersamai, sehat selalu, jaga lututnya, jaga pinggangnya, jaga lehernya ya, jaga bahunya gitu. Bahunya kenapa kak? Bahunya berdebu ya, tidak pernah disenderin. Sen banget sampai berdebu. Bersihin tuh pundaknya, bahunya gitu ya, lalu cari yang bisa nyenderin di situ ya. Oke, heart listeners, tetap sehat selalu. Yang lomba-lomba juga hari ini, besok semangat ya, hati-hati gitu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga keamanannya juga ya, baik lingkungannya dan untuk dirinya sendiri. Kita akan bertemu di next kesempatan lagi pastinya, bareng Penza Rizky di 94.4 FM. Pamit undur diri, selamat sore Samarinda dan Kalimantan Timur, dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 81 tahun. Merdeka. Bye-bye.

0: mendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sedang melawan Anda. Akan tetapi percayalah, sekalipun nampaknya Tuhan melawan Anda, sebenarnya Ia berjuang demi Anda, karena Ia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi Anda. Kadang-kadang Ia bertindak sebagai seorang seteru sebagaimana yang dilakukannya terhadap Yakub. Hal ini diperbuatnya untuk menggerakkan Anda agar melakukan peperangan iman dengan gigih. Sama seperti Yakub, hendaknya Anda berulang kali berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Melalui pergumulan iman seperti itu, Tuhan ingin menjadikan Anda seorang pemenang, seorang pembawa berkat yang dapat dipercayainya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Senin 17 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat ini kami berserah penuh untuk mendengarkan sabdamu dan memberi diri untuk melakukan kehendak dalam setiap perkataanmu. Kami mohon, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 2 ayat 1-7. Beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu Daud pergi ke sana juga kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian diberitahukanlah kepada Daud demikian. Orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Daud lalu mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah kesatria. Memang tuanmu Saul sudah meninggal, tetapi aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka.

Sahabat Scripture Union Indonesia, di dalam sejarah ketika seorang raja baru menggantikan raja lama, biasanya ia akan menghabisi para pengikut yang setia kepada raja sebelumnya. Namun, jika raja itu adalah orang beriman dalam Tuhan, apa yang seharusnya dia lakukan? Dalam hal ini, Daud memberikan teladan yang luar biasa. Daud bertanya kepada Tuhan kemana ia harus pergi dan Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Daud pun pergi beserta kedua istrinya dan orang-orangnya dengan keluarga mereka. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Pada saat itulah mereka memberitahu Daud tentang orang-orang Yabes Gilead yang telah menguburkan Saul. Apa respon Daud? Ia mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead, bukan untuk mengancam mereka, tetapi sebaliknya, untuk memuji kesetiaan mereka kepada tuan mereka, Saul. Ia meminta Allah untuk memberkati mereka dengan kasih setianya. Ia sendiri berjanji untuk melakukan kebaikan yang sama kepada mereka. Ia juga menguatkan hati mereka dan meminta mereka untuk menjadi kesatria yang melayani dia. Perkataan Daud merupakan tindakan yang benar. Orang yang setia kepada tuan mereka seharusnya dipuji, walaupun tuan mereka adalah orang lain, atau bahkan pemimpin yang lama. Tindakan mereka menunjukkan kesetiaan mereka dan Allah senang kepada orang yang setia. Kepemimpinan Daud perlu menjadi teladan bagi kita. Ia memiliki kebesaran hati yang patut dipuji, yang mau menghargai dan menerima mereka yang setia. Seorang pemimpin seharusnya berbesar hati. Kita seharusnya melihat pemimpin lama bukan sebagai saingan, melainkan sesama orang pilihan Tuhan. Kita juga seharusnya melihat orang-orang yang pernah melayani dia bukan sebagai ancaman, melainkan sesama pelayan Tuhan yang melayani tujuan yang sama. Ingatlah, Tuhan yang sesungguhnya dari semua pelayanan kita adalah Kristus. Sehingga setiap pemimpin adalah hambanya. Dan hamba yang setia kepada Kristus patut kita hargai dan kuatkan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah mata hati kami untuk melihat dan menghargai setiap pribadi yang setia berjalan bersama kami dalam kasih dan pelayanan. Ajarlah kami menerima mereka dengan syukur, sebab melalui kesetiaan mereka, Engkau menghadirkan kekuatan, penghiburan, dan berkat dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak kelulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang Dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangan-Nya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Tuhan Allah ada di antara kita. Amin.

0: kudrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Selamat malam Heart Listener. Senang sekali malam hari ini ya Mima bisa kembali menemani Heart Listener semuanya lewat ruang udara. Dan hari ini kita kembali lagi dalam program Nada dan Pujian. Semoga pujian-pujian yang Mima bawakan hari ini dapat memberkati kita semua.

Happy Independence Day untuk kita semua. Puji Tuhan, Indonesia sudah mencapai usia ke-81 tahun. Dan Yemima rindu kita semua tetap berdoa dan juga tetap mendukung kegerakan dari Indonesia. By the way, kira-kira heart listener hari ini udah ikut lomba apa aja nih dalam 17 Agustusan di tahun 2026? Boleh dong cerita-cerita sama Yemima. Dan juga kalau mau request lagu untuk malam hari ini, boleh banget langsung lewat WA kita 0811-5830-944 ataupun lewat media sosial kita. Yemima udah mulai live di TikTok dengan nama Heartline Samarinda, dan juga kita punya aplikasi yang bernama Jalur Hati. Yemima masih akan menunggu heart listener semuanya untuk bergabung bersama Yemima, dan Yemima akan menemani heart listener dalam perjalanan pulang dari kerja mungkin, atau yang hari ini berlibur sambil bersantai-santai dengan keluarganya. Yemima akan menemani hingga jam 9 malam nanti. Tuhan memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: The 4.4 Heartline Radio.
2: Hands up!

Goodbye Yesterday dari Elevation Rhythm and Gracie Binayan. Wah, lagu ini mengingatkan kita tentang Goodbye Yesterday. Artinya kita ingin meninggalkan setiap hal-hal dan juga setiap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan hidup untuk Tuhan di kehidupan yang sekarang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Heart listener semuanya, kita boleh memiliki kesalahan mungkin di masa lalu. Kita boleh, kita bisa melakukan hal yang mungkin kalau kita pikirkan sekarang itu kayak kita menyesali gitu. Ih, kenapa sih aku melakukan ini dulu? Tapi ingatlah kalau ada keberhasilan yang kita syukuri, tetapi juga ada kegagalan, luka, penolakan, dan penyesalan yang ingin kita hapus. Namun firman Tuhan mengajarkan cara yang berbeda. Bukan lagi menyangkal masa lalu, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti kita membenarkan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan sanggup menebus setiap pengalaman untuk mendatangkan kebaikan.

0: sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya, dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apes Rupa. Dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-565. Saya menyapa yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Kita bersuka cita di bulan Agustus, 17 Agustus, semua warga, semua penduduk Indonesia merayakan sukacita karena kita kembali diingatkan akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita sudah masuk kemerdekaan usia yang ke-81 tahun. Dan pastikan bahwa kita merdeka bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi pribadi kita juga mengalami kemerdekaan. Haleluya. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Siapapun Anda yang sedang berada dalam pergumulan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah berharap dan tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Percayalah kairos Tuhan, percayalah dan teruslah berseru kepada Dia. Percayalah kepada firman-Nya, karena kita percaya pada waktunya, dengan anugerah Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, percayalah. Pastor Apes berdoa, yang sakit pasti disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sudah aku dikasih Tuhan, kita kembali ke episode yang ke-565. Saya mengajak Anda untuk melihat di satu ayat saja. Kolose 1:13, demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di satu ayat saja kita akan melihat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13. Dan saya memberikan judul renungan Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, yaitu merdeka dari kuasa kegelapan. Indonesia sudah merdeka. Tidak ada lagi penjajahan asing, bangsa asing yang menjajah negeri kita. Tapi sebaliknya, ini yang menjadi doa kita sebagai orang percaya, siapapun Anda, bahwa sesungguhnya yang merusak Indonesia sekarang bukan dari luar, tapi yang merusak Indonesia itu dari dalam. Bagaimana para korupsi yang ditunggangi dengan roh ketamakan, roh keserakahan, roh nepotisme ini yang menunggangi semua, secara khusus beberapa para pejabat. Dan ini yang menjadi doa kita supaya Indonesia betul-betul merdeka, bebas dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari narkoba. Tetapi hari ini pastikan dari Kolose pasal yang pertama ayat 13 yang sudah kita baca, setiap para pendengar, siapapun Anda, kita semua mengalami kemerdekaan, merdeka dari kuasa kegelapan. Saudaraku dikasih Tuhan, surat Kolose ditulis Paulus dan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose ketika mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat, bahkan juga mereka menghadapi filsafat dunia, duniawi saudaraku, maksud saya, dan berbagai kuasa spiritual yang mengancam, mengaburkan keunikan Kristus, saudaraku. Tetapi kalau kita bisa melihat kembali dalam pasal 1, bagaimana Paulus membuka dengan pujian syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi orang percaya. Dikatakan melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan anak-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu dari ayat ini yang sudah kita baca, ini menegaskan bahwa kemerdekaan orang percaya bukanlah hasil usaha manusia, saudaraku, melainkan tindakan Allah sendiri yang aktif. Aktif melepaskan dan memindahkan, saudaraku. sebuah perubahan status dan kepemilikan yang total, sehingga saya dan saudara kita semua menjadi anak Allah, menjadi milik kepunyaan Allah, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat kata melepaskan. Melepaskan dalam bahasa aslinya itu menggambarkan pembebasan, saudaraku. Ini seperti seorang tawanan perang yang diselamatkan dari penjajahan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebelum kita mengenal Kristus, manusia kita berada di bawah kuasa kegelapan, saudaraku. Kita dikuasai dosa, dikuasai ketakutan, dan juga perbudakan dan pengaruh kuasa jahat, saudaraku. Namun, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui karya Kristus, Allah tidak hanya membebaskan, saudaraku, tetapi juga memindahkan orang percaya ke dalam kerajaan yang baru, yaitu kerajaan terang dan kasih anaknya, saudaraku. Dahsyat. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar pembebasan dari sesuatu, saudaraku, tetapi juga perpindahan keluarga negaraan rohani. Ini yang luar biasa. Dipindahkan menjadi apa? Dari kegelapan menuju terang. Perpindahan kewargaan negara rohani, saudaraku. Dari kegelapan menuju terang. Dari perbudakan menuju kemerdekaan sejati. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri menyatakan misinya dengan jelas. Kita lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, apa dikatakan? Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kita lihat lagi dalam Injil Yohanes, pasalnya ke-8 ayat 36, dikatakan apa? Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, saudaraku. Bahkan di ayat yang ke-12, Yohanes 8:12, saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan bahwa ia datang membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Dan setiap orang yang mengikut Yesus tidak lagi berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Percayalah, saudaraku dikasihi Tuhan. Berikan hidupmu kepada Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut dia, siapapun Anda yang mendengar pada hari ini, engkau tidak akan lagi berjalan dalam kuasa kegelapan. Engkau tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Katakan amin. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, karya pembebasan yang disebutkan Paulus di Kolose pasal pertama ayat 13, ini adalah penggenapan langsung, saudaraku. Penggenapan dari misi Kristus yang telah Kristus nyatakan sejak awal pelayanannya, saudaraku. Dan kabar gembira ini masih bekerja sampai sekarang. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini, di zaman now ini, saudaraku, mereka masih hidup di bawah kuasa kegelapan. Dalam bentuk lain seperti kecanduan. Apalagi, saudaraku, kepahitan. Jadi kalau ada kepahitan, saudaraku, yang dendam, itu dikuasai oleh kegelapan. Betapa gelapnya hati ini, sehingga ada kepahitan. Apalagi yang suka menjelekkan orang lain, jangan-jangan Anda dikuasai-kuasai kegelapan. Suka jelekin orang lain, jangan-jangan Anda dikuasai kegelapan. Ini salah satu ciri, saudaraku. Kecanduan, kepahitan, ketakutan, paranoid, saudaraku. Kebiasaan dosa yang mengikat, atau juga bahkan pengaruh spiritual gelap yang tidak disadar. Saudaraku dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penindasan lahiriah, saudaraku. Tetapi terlebih bebas secara rohani. Status baru sebagai warga kerajaan terang, saudaraku. Dahsyat. Merayakan kemerdekaan bangsa harus disertai kesadaran bahwa kemerdekaan sejati dimulai ketika seseorang dilepaskan dari kuasa dosa dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini kesaksian Pastor Apius. Waktu Pastor Apius ada di Surabaya, Pastor Apius berjumpa dengan seorang sahabat. Dan sahabat saya berkata, yang ada di Surabaya, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong bantu saya, doakan saya. Saya tanya, apa yang mau didoakan? Saya buka usaha restoran di Balikpapan. Oh, puji Tuhan. Dia beli franchise, saudaraku ya. Tapi saya nggak sebutkan mereknya. Dia beli franchise restoran, dan dia join sama orang Balikpapan. Dan lumayan, saudaraku. Investasinya di atas 1 miliar, saudaraku ya. Itu tahun, kalau nggak salah, saya ingat sekali, itu tahun 2000, sekitar 2014, saudaraku. 2013, ya. Lalu kemudian, dari Surabaya, saya ke Balikpapan. Lalu saya berjumpa dengan partnernya, mitranya, saudaraku ya. Karena dia kerja sama buat restoran. Ya, franchise. Lalu ketika itu saya datang ke mitranya. Saya bilang, saya Pendeta Pius. Saya teman sahabat Anda dan saya mau mendoakan usaha yang baru dirintis, yang baru dibuka di Kota Balikpapan. Terus tiba-tiba, saudaraku, temannya bilang begini, oh maaf, dia bilang begini, maaf, saya sudah didoakan. Oh, saya kaget, saudaraku. Oh, puji Tuhan, siapa yang doakan? Ada. Oh, dengan apa didoakan? Dia ajak saya ke belakang. Di belakang restoran itu, saudaraku, di belakang itu ada tanah. Lalu kemudian dia bilang begini, ini dia, saya udah undang orang, dia baca doa, lalu kemudian dia potong ayam hitam dan darah ayam itu ditumpahkan di belakang itu. Saudaraku, saya kaget, saudaraku. Kaget, ya, minta ampun. Lalu kemudian saya bilang, kamu harus bertobat. Karena yang kamu lakukan bukan Yesus. Itu bukan iman kekristenan. Terus dia bilang apa, saudaraku? Dia bilang begini, oh sama saja, katanya. Doa itu sama saya. Saya bilang, tidak. Karena yang kau pakai bukan mengandalkan Tuhan. Yang kau pakai itu kuasa kegelapan. Dia enggak percaya, saudaraku. Lalu kemudian saya katakan begini, dalam satu tahun, tidak sampai satu tahun, saya bilang begini, restoranmu bangkrut. Kenapa? Karena yang kau pakai adalah kuasa kegelapan. Kamu tidak mau bertobat? Lalu kemudian, enggak, dia bilang begini, saudaraku, semua sama, katanya. Akhirnya saya pergi. Saya pergi, hati saya sedih, saudaraku. Karena itu restoran punya sahabat saya juga. Jadi mereka join. Tapi karena enggak mau didoakan, saya tinggalkan tempat itu. Saya kebaskan debu saya, kaki saya, karena dia enggak mau terima, enggak mau diterima untuk didoakan. Saudaraku, singkat cerita apa yang terjadi? Singkat cerita, enggak sampai satu tahun saya dapat kabar. Restoran itu bangkrut, saudaraku. Lalu kemudian saya bilang, sayang sekali. Kenapa bangkrut? Karena kuasa kegelapan. Bukan kemerdekaan yang diberikan. Bukan cuan yang diberikan. Tapi kehancuran yang dia dapatkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini baru satu kasus. Itulah sebabnya Anda, siapapun Anda, harus mengalami kemerdekaan dari kuasa kegelapan. Jangan ada di antara para pendengar yang menggunakan jimat. Jangan ada di antara para pendengar yang menggunakan pelaris. Saya mau kasih tahu, kuasa kegelapan tidak akan pernah memerdekakan engkau. Kuasa kegelapan tidak akan pernah memerdekakan usahamu. Sebaliknya, engkau akan mengalami kehancuran perlahan demi perlahan. Dan hari ini, saudaraku dikasih tahu, masih ada kesempatan bertobat. Kembali kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Lepaskan dirimu dari kuasa kegelapan. Berikan hidupmu mengalami kemerdekaan sejati di dalam Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini ada 3 poin. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang pertama, apa kita renungkan dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini? Yang pertama, sadari bahwa kemerdekaan sejati itu adalah karya Allah, bukan usaha sendiri, saudaraku. Jangan mencoba melepaskan diri dari ikatan dosa atau kegelapan dengan kekuatan sendiri, saudaraku. Serahkan kepada Kristus, siapapun Anda, serahkan kepada Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan engkau sepenuhnya, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, renungkan baik-baik, catat baik-baik. Yang kedua, periksa area hidup yang masih terikat kuasa kegelapan. Siapapun ada, periksa area hidupmu yang masih terikat kuasa kegelapan. Mungkin kebiasaan, habit, nonton pornografi, masturbasi, dan sebagainya, Atau ketakutan yang berlebihan. Atau juga mungkin kepahitan. Jangan sampai ada kepahitan, dendam yang dikuasai hatimu. Salah satu cirinya, mulutmu selalu bercerita tentang orang lain, selalu menjelekkan orang lain dan sebagainya. Tidak ada kata-kata yang manis, semua kata-kata yang pahit yang keluar dari mulutmu. Mari periksa area hidupmu yang masih terikat kuasa kegelapan. Atau juga mungkin ada kompromi-kompromi yang tersembunyi, saudaraku. Dan bahwa dengan jujur di hadapan Tuhan itu dilepaskan. Ada orang bertanya sama saya, Pak, ada nggak orang Kristen dalam gereja yang masih terikat dengan kuasa kegelapan? Yes, masih ada. Orang Kristen yang rajin ke gereja masih mengalami keterikatan kuasa kegelapan. Seperti apa? Seperti Lazarus. Ketika Yesus memanggil Lazarus, Lazarus dibangkitkan. Lazarus, bangun! Alkitab mencatat dia bangkit, saudaraku, dari kubur. Tapi ketika dia bangkit, Lazarus masih terikat, saudaraku, masih terlilit, saudaraku, seperti mumi. Lalu Yesus berkata apa? Lepaskan. Jadi pertama saudaraku bangkit, lalu kemudian Yesus bilang, lepaskan balutan itu. Artinya apa? Masih banyak orang Kristen di dalam gereja yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Dan engkau harus melepaskan. Seperti Lazarus yang bangkit dari kubur. Dia berjalan tapi tidak maksimal. Anda tahu kalau mumi? Ya kalau mumi berjalan itu kayak pocong ya, loncat-loncat begitu ya. Jadi perlu dilepaskan. Siapapun Anda. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai status baru sebagai warga kerajaan terang. Jangan kembali berjalan seperti orang yang masih di bawah kegelapan. Hidupi identitas baru dengan kasih, dengan terang, dan dengan ketaatan kepada Kristus. Dahsyat. Sekali lagi, saudaraku, saya rangkum. Yang pertama, sadari bahwa kemerdekaan sejati adalah karya Allah, bukan usaha sendiri. Yang kedua, periksa area hidup yang masih terikat kuasa kegelapan. Yang kedua. Yang ketiga, hiduplah sesuai status baru sebagai warga kerajaan terang. Hari ini, saya berdoa, kita semua mengalami kemerdekaannya sejati, merdeka dari kuasa kegelapan. Saya berdoa juga, merdeka dari kuasa kegelapan, tidak ada di antara para pendengar yang bisa kena santet atau kena guna-guna atau juga yang kerasukan setan. Kenapa? Pastikan Yesus itu ada di hatimu. Saya memberikan garansi 100%. Kalau Yesus ada di hidupmu dan engkau benar-benar menghidupi Yesus dan melakukan firman-Nya, saya memberikan garansi 100%. Engkau tidak akan pernah mengalami santet. Engkau tidak akan pernah mudah disantet. Engkau tidak akan pernah mudah kena guna-guna, dan kuasa kegelapan tidak akan pernah mengganggu kehidupanmu. Hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Yesus yang memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Merdeka dari kuasa kegelapan. Mari buka hatimu. Kalau ada di antara para pendengar yang belum mengalami kemerdekaan sejati, masih terikat dengan kuasa kegelapan, mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku masih terikat dengan habit, aku masih suka kepahitan, aku betul-betul diikat oleh kuasa kegelapan, habit-habit buruk hari ini, saudaraku. Di kiri kananmu tidak ada yang melihat. Hari ini kau hanya bisa mendengar suara ini. Dan hari ini hanya urusanmu dengan Tuhan. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Berikan hidupmu dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Jangan ada lagi kuasa kegelapan yang menguasai kehidupanmu. Saya berdoa pada hari ini. Uramataka masanda bataka labasanda. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami. Di dalam Yesus ada terang. Dan terang itu bercahaya dan kuasa kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami datang kepada-Mu. Kami memohon, kami berkata, Tuhan, ampuni kami manusia yang berdosa ini. Lepaskan kami, Tuhan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Lepaskan kami dari kepahitan. Lepaskan kami dari kecanduan. Lepaskan kami dari obat-obatan. Lepaskan kami dari pornografi. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan, hari ini kami memanggil Kau Yesus Kristus, Tuhan. Tolong kami yang berdosa ini. Kami buka hati kami. Kami minta Yesus jamah kami, Tuhan. Perbaharui kami, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memulihkan kehidupan kami. Dan kami menerima Engkau, Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Kami percaya hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih, Bapa. Aku berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian-bagianmu yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, Tuhan. Baik sakit kanker, tumor, benjolan-benjolan pegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur itu, penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini, kesembuhan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Anda sudah mendengar episode ini dan terus dukung. Dan Pastor Abius kembali ke Jakarta melayani dan kembali lagi nanti ke Kalimantan Timur dan terus kita bergerak. Anda bisa mendukung siaran ini dan mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Samberi. Sekali lagi di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Samberi. Terima kasih semua, tetap semangat dan tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom semuanya, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Abius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Abius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Abius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus

1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lagu ini berjudul Kasih Banyak Rasa Bersyukur yang dinyanyikan oleh vokal grup Sanggar Menara Kasih. Puji Tuhan, lagu ini sangat memberkati kita ya, karena lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup kita gak cuma tentang harta, kemampuan, kemudian penampilan kita, dan juga jabatan kita. Karena semua yang kita miliki itu bukanlah ukuran utama dari berkatnya Tuhan. Karena yang terpenting adalah kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di lagu ini ada lirik kurang apalai ale, kase kurang tuba sungut, lamari kase banyak rasa bersyukur. Kadang ya heart listener, dalam hidup kita, kita bisa gitu mudah bersungut-sungut. Misalnya seperti hari-hari ini lagi panas, kita juga bisa tuh langsung kayak, aduh hari ini panas banget, please please please panas banget kayak gitu kan. Tapi kita jadinya hampir lupa kalau Tuhan itu udah kasih berkat dan kita lupa untuk menghargai berkat itu. Hari ini Yemi mau ajak untuk semua heart listener yang sedang mendengarkan untuk kita belajar berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain dan mulai menghargai setiap berkat Tuhan. Sebab waktu kita bersyukur dan berjalan melihat kasihnya Tuhan dalam hidup kita, selalu ada sukacita dan juga berkat yang Tuhan Yesus kasih di setiap harinya.

Wah, Heart Listener, kita sudah mulai merapat di jam 8 malam. Dan tadi kita sudah banyak mendengarkan lagu pujian dan penyembahan dan juga renungan dari Pastor Apius Rupang. Yemima tetap mengundang Heart Listener semuanya untuk bergabung di nomor kita 0811-5830-944 dan juga lewat live TikTok kita. Untuk setiap Heart Listener yang mau request lagu atau mau sharing kesehariannya, boleh juga bergabung bersama dengan kita. Yemima masih akan menunggu Heart Listener sampai jam 9 malam nanti.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Hardline Radio.

Puji Tuhan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Seperti dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yes, kita mau mengimani ayat firman Tuhan ini ya, heart listener semuanya. Dalam setiap kehidupan kita, kita boleh ngerasa takut waktu menghadapi tantangan, masalah, ataupun pergumulan. Namun, kita harus ingat kalau kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Waktu menyanyikan pujian ini saat kita tidak ada masalah itu menjadi sangat mudah ya. Tapi waktu kita sedang dalam tantangan, sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, menyanyikan lagu ini mungkin akan terasa berat. Namun bukan berarti waktu kita menyanyikan lagu ini juga dan mengatakan perkataan iman, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Itu gak berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Tetapi menjadi iman kita bahwa kita percaya dalam setiap keadaan Tuhan yang akan menjadi perisai, menjadi kekuatan, dan juga sumber kemenangan kita.

Oleh karena itu, Yemima mau memberikan semangat kepada heart listener semuanya yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang dalam waktu-waktu yang berat dalam kehidupan ini. Kita jangan sampai mudah menyerah ya, heart listener. Tetaplah berdiri dalam iman kepada Yesus, karena kemenangan kita bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan karena Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: 94,4 Heartline Radio.
4: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami.

bersyukur untuk setiap pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan dirinya, curahkan darahnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menunjukkan bahwa kasihnya nyata dan keselamatan adalah anugerah yang tidak dapat kita beli dengan apapun.

Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, respon terbaik yang dapat kita berikan bukan hanya saat kita berkata terima kasih Tuhan dalam doa-doa kita, melainkan juga kita mau menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, maka marilah kita semua, heart listener yang mendengarkan dan juga Yemima, menggunakan hidup kita untuk Tuhan, untuk mengasihi, melayani, dan juga menjadi berkat bagi sesama kita.

0: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
0: Radio 4.4 Heartline Radio.

0: Wahyu 4 ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah. Ia layak disembah bukan karena kita menghargai pengorbanannya saja, tapi karena memang Tuhan adalah Allah yang layak disembah.
1: Kami angkat suara kami, menyembah Kau Tuhan dan Raja kami.
0: Di kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini, Yemima mau mengajak untuk setiap heart listener semuanya tetap membawa negara kita, kota kita, pulau kita tercinta ke dalam setiap doa-doa kita. Biar setiap bangsa boleh menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena ketika kita menyatukan hati dan mengangkat suara untuk memuji Tuhan, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan memiliki tempat yang terutama dan yang terbesar dalam hidup kita. Baik waktu kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, tetaplah kita berkata, Tuhan, Engkau layak disembah. Marilah kita membawa setiap hidup kita dan penyembahan kita hanya untuk Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, karena Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang layak disembah.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur 145 ayat yang ketiga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. How Great is Our God, oleh Chris Tomlin, tahun 2011. Lagu ini mengajak kita untuk kembali melihat dan juga mengingat betapa besar dan mulianya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar perbuatannya dalam setiap keseharian kita, dalam setiap fase hidup kita. Sering banget waktu kita menghadapi masalah itu, heart listener, kita menjadi terlalu fokus sama masalahnya. Sampai kita lupa seberapa hebat dan berkuasanya Tuhan kita atas hidup kita. Hari-hari ini mungkin pergumulan kita boleh besar, mungkin masalah atau pikiran negatif kita juga boleh mengganggu keseharian kita. Tapi kita bisa ingat kalau Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan dan juga setiap pergumulan kita. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar lagi untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita menyebut namanya, kita sedang mengingat bahwa Tuhan layak menerima segala pujian dan penyembahan. Mari percaya kepada kebesaran Tuhan dan tetap memujinya dalam segala keadaan kita.

tak terasa sekali Heart Listener, sudah 2 jam yang memang menemani Heart Listener semuanya lewat ruang udara. Senang sekali hari ini bisa berbagi banyak firman dan juga kekuatan yang baru untuk Heart Listener semuanya. Ya memang berdoa biar kita semua tetap dalam perlindungan dan juga kuasanya Tuhan. Yemima tetap mengajak untuk semua Heart Listener, jangan lupa untuk menjadikan seluruh hidup kita sebagai penyembahan bagi Tuhan. Waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, percayalah hati Tuhan disenangkan dan Tuhan akan selalu melihat hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dan juga biarlah setiap kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang banyak, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan bagi mereka juga yang belum percaya kepada Tuhan. Sudah waktunya Yemima untuk mengundurkan diri dari ruang dengar Heart Listener semuanya. Semoga malam hari ini Heart Listener boleh tidur dengan nyenyak dan juga dikembalikan energinya untuk beraktivitas esok hari. Apalagi untuk Heart Listener mungkin hari ini ada yang libur kerja ya, dan bisa berkumpul bersama keluarganya. Semoga waktu untuk berkumpul hari ini bisa mengembalikan semangat untuk beraktivitas selama esok hari dan juga selama seminggu ke depan. Spirit, we hear you prophesy. Come alive. Terima kasih banyak untuk Heart Listener yang sudah menemani Yemima malam hari ini, baik yang ada di mendengarkan dari radio kita ataupun yang dari live TikTok kita juga. Terima kasih banyak untuk

kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Radio 4.4 Hardline Radio.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
1: Yang percaya Tuhan kemenangan kita, berikan seorang-seorang.

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi harus menyertai orang-orang yang dikasihinya itu, teristimewa bila mereka mengalami kesukaran. Alkitab memberitahukan kepada kita

Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Allah penjamin hidup kami. Dalam iman kami, kami mau berkata, disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, ditolong ataupun tidak ditolong, diberkati ataupun tidak diberkati, bukanlah ukuran kami untuk mengukur kebaikan-Mu. Yang kami tahu, hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan penjamin.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya, diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa kita di sorga adalah satu-satunya Bapa yang sejati. Hatinya penuh dengan kebajikan dan kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebajikan dan kasihnya. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepadanya dan kita menyangka bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan menolong kita, maka kita tidak akan menerima pertolongan. Ketidakpercayaan akan merusak hubungan kasih di antara Bapa dengan anak-anaknya serta mengikat tangannya. Kita hanya akan mengalami apa yang kita percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firman-Ku, maka engkau akan mendengar suara-Ku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Ini adalah drama tentang salah seorang Nabi Allah yang mula-mula. Seseorang yang berani memperkatakan firman Allah, bahkan kepada raja-raja. Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani sebagai nabi, untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah sepanjang masa. Mari kita dengarkan kisah Nathan, penasihat raja.

0: Nama saya Nathan, dan selama bertahun-tahun saya sudah menjadi nabi Allah. Kedengarannya seperti pengakuan, bukan? Saya tahu pikiran saudara. Sebab, ya, saya seorang nabi. Saudara berpikir, seorang nabi? Maksudmu orang-orang yang selalu benar itu? Biasanya demikian. Tetapi saya pernah melakukan suatu kesalahan. Satu kali. Betul, kesalahan. Nah, sesungguhnya saya yakin saya pernah melakukan lebih dari satu kesalahan. Namun kesalahan yang satu ini besar. Ketika saudara menjadi penasihat resmi raja, seharusnya saudara tidak melakukan kesalahan besar. Saya masih agak muda pada waktu itu. Dan walaupun sang raja sudah bukan orang muda lagi, namun ia belum terlalu lama menjadi raja. Sesungguhnya, ia baru saja selesai membangun istananya dan mulai memandang ke sekeliling mencari sesuatu yang lain untuk dikerjakannya.
1: Sedang di istana.
2: Salam Raja Daud.
3: Bagaimana, Yoab? Apa yang dapat engkau ceritakan tentang pertempuran kecil di Refaim?
2: Kabar baik ya Raja. Selama satu minggu terakhir, orang Filistin telah mengerahkan ribuan pasukan dari Asdod dan berkemah di lembah Refaim. Tentara yang jauh lebih banyak daripada yang semula kami curigai. Kami menghadapi situasi yang sulit, karena mereka menghadang jalan dari selatan hingga ke lembah. Tapi sebagaimana yang Raja perintahkan, pada malam hari kami berjalan mengelilingi mereka dan menyerang pada waktu fajar dari kebun pohon balsam. Manuver itu sukses besar. Kami mengejutkan mereka. Dalam pertempuran singkat, kami berhasil mendesak mereka ke perbukitan. Menghadapi rute yang menyulitkan, mereka menarik mundur pasukan, lalu melarikan diri. Kami kejar mereka hingga ke Geser. Saya rasa mereka tak akan kembali lagi.
3: Oh, mereka pasti akan kembali lagi. Tapi mungkin bukan sebelum musim semi. Jadi, berapa banyak korban di pihak kita?
2: Puji Yang Maha Kuasa, sangat sedikit. Persis ketika kami sedang melakukan penyerangan pertama, berhembuslah angin kencang dari tepi bukit ke punggung kami. Dan pepohonan balsam di sekeliling kami mulai berguncang hebat dan bersuara yang memekakkan telinga. Saya menyaksikan orang Filistin menjadi panik karena suara itu. Bahkan sebelum kami sempat menghunus pedang.
3: Itulah Tuhan yang bertempur bagi kita.
2: Iya, seperti yang Raja katakan.
3: Jadi bagaimana posisi kita? Orang Yebus telah dihalau dari negeri ini. Kita telah berhasil mempersatukan tentara Israel dengan Yehuda. Kita telah menghalau orang Filistin, setidaknya untuk sekarang ini. Dan tabut perjanjian Allah telah dikembalikan ke tempatnya, di tempat kudus Tuhan. Apa yang kita perbuat selanjutnya?
2: Setahu saya ya Raja, Raja sudah memiliki apa yang di dunia militer disebut damai. Tuhan telah memberi Raja kelegaan dari semua musuh Raja.
3: Dan istana ini, rumahku, pada akhirnya selesai. Mungkin sekarang aku bisa rileks beberapa hari dan menikmatinya.
2: Sebaiknya begitu ya Raja. Raja telah bekerja keras dan kerajaan sekarang sudah berjalan lancar. Dengan para utusan dan upeti tersurah ke dalam kota dari segala penjuru. Ambillah waktu bagi diri sendiri. Biarlah saya mengurus administratif yang membosankan untuk sementara waktu.
3: Tapi bagaimana dengan tabut?
2: Maksud Raja?
3: tabut perjanjian. Sekarang aku tinggal di istana yang maha indah dari emas dan kayu aras. Sedangkan tabut itu masih tinggal di dalam tenda.
2: Raja punya ide apa?
3: Entah. Aku rasa mungkin sebaiknya engkau panggilkan nabi itu kepadaku.
2: Nathan, orang muda itu.
3: Persis. Suruhlah dia menghadapku. Aku ingin membahas sesuatu dengannya.
2: Baik ya, Raja.

0: Ya Raja, Nabi Nathan sudah datang.
1: Ya, masuklah Nathan. Silakan, ayo bergabung.
2: Sungguh suatu kehormatan bagi saya, Yang Mulia.
1: Silakan duduk. Mau makan?
2: Terima kasih, Ya Raja. Tetapi tidak. Apa yang dapat saya perbuat bagi Raja?
1: Nathan, duduklah.
2: Ya Raja.
1: Apa yang engkau ketahui tentang kemah pertemuan?
2: Kemah pertemuan tempat tabut disimpan? Apa yang Raja ingin ketahui?
1: Apakah kemah pertemuan itu dimaksudkan permanen?
2: Saya tidak mengerti ya Raja.
1: Ayolah orang muda, sebagai Nabi Yang Maha Kuasa, aku mau bertanya, apakah Allah meniatkan kemah pertemuan itu menjadi tempat tinggalnya yang permanen? Pertanyaan sederhana, kan?
2: Saya... permanen?
1: Nathan, pandang saja ke sekeliling. Aku tinggal dengan aman di istana ini, rumah yang mewah dari emas dan kayu aras ini. Sedangkan di sana terdapat tabut perjanjian dalam tenda. Apakah tampaknya benar bagimu?
2: Ya, Raja punya ide apa?
1: Ya, rumah bagi Allah, tempat bagi tabut di mana hadiratnya tinggal.
2: Sungguh ide yang mengagumkan, ya Raja. Semoga Allah memberkati Raja dalam upaya ini, sebagaimana ia tentunya menyertai Raja.
1: Begitu ya.
2: Apapun yang ada di dalam pikiran Raja, silakan melakukannya, sebab Tuhan tentunya menyertai Raja.

Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada saya dalam suatu mimpi. Itu bukan mimpi yang menyenangkan. Sementara saya tidur, Allah memberitahu saya bahwa nasihat saya kepada Daud keliru. Saya harus mendatangi Daud keesokan paginya untuk menarik kembali nasihat saya. Kemanapun aku bergerak bersama seluruh bangsa Israel, demikian Allah mengatakan kepada saya. Pernahkah aku mengatakan kepada penguasa mereka yang manapun, mengapa engkau tidak membangun rumah dari kayu aras bagiku? Allah tidak menantikan saya menjawabnya. Ia menyuruh saya kepada Daud dan menghiburnya bahwa Allah menyertai dia. Namun bukan dia yang akan membangun rumah bagi Tuhan, melainkan ahli warisnya. Begitu saya bangun keesokan paginya dan menyadari apa yang telah saya perbuat, saya ketakutan dan sempat tergoda untuk lari menyelamatkan diri. Tentunya raja akan marah terhadap saya, dan bahkan ada kemungkinan ia akan memerintahkan komandannya untuk menggorok leher saya. Saya belum siap mati, tetapi saya tidak mungkin menghindarkannya. Maka saya pergi ke istana dan minta menghadap raja. Untungnya Raja Daud menerima pesan itu dengan lapang dada. Tampaknya ia sudah terbiasa mendengar dari Tuhan, dan ia terima teguran itu dengan ketenangan yang tidak lazim. Tuhan telah berfirman, "Terpujilah nama Tuhan." Pada hari itu, saya mendapatkan pelajaran berharga dari raja tentang mendengarkan suara Tuhan. Lain kali saya akan menantikan suaranya sebelum saya berbicara atas namanya.

0: Daud dan Yoab sedang berada di beranda istana.
1: Raja memanggil saya.
2: Yoab, sahabatku, ayo duduk bersamaku. Sudah cukup lama kita tidak bicara.
1: Baik. Apa yang Raja ingin bicarakan?
2: Pertama, bagaimana perang melawan orang Filistin?
1: Raja benar. Ternyata mereka memang kembali lagi pada musim semi.
2: Lalu?
1: Kami kalahkan mereka lagi.
2: Bagaimana dengan orang Moab?
1: Kami juga mengalahkan mereka.
2: Dan orang Edom?
1: Kami kalahkan di Lembah Garam. Kami tewaskan 18.000 musuh dalam satu pertempuran itu saja. Kami perkuat pertahanan di Edom dan Soar. Dan sekarang, mereka mengirimkan upeti.
2: Bagaimana dengan orang Amon?
1: Ah, orang Amon. Lain lagi ceritanya. Tampaknya ada masalah di Raba.
2: Maksudmu, masalah apa?
1: Bukan masalah yang tak dapat dibereskan ya Raja. Masih ingatkah Raja akan utusan yang Raja utus ke Raja Amon baru yang masih muda itu ketika ayahnya wafat?
2: Masih, namanya Hanun.
1: Betul, tampaknya ia memanfaatkan peluang untuk melenturkan otot-ototnya. Semua suruhan Raja dicukur dan dipulangkan dalam keadaan telanjang.
2: Apa? Sudah gilakah ia?
1: Saya pun bereaksi demikian ya Raja. Raja mau menanggapi bagaimana?
2: Kumpulkan tentara selatan.
1: Baik ya Raja. Pasti Raja Hanun juga sedang melakukan hal yang sama sementara kita berbicara. Saya telah mendapatkan kabar bahwa ia telah menyewa pembunuh bayaran untuk mendukung tentaranya sendiri sebagai antisipasi terhadap respon kita.
2: Ya sudah, kumpulkan mereka semua. Divisi selatan, utara, dan kerajaan di kota ini. Semua yang dapat engkau kerahkan. Hal itu tidak boleh dibiarkan.
1: Baik ya Raja.

Ia pun memenangkan pertempuran itu. Tetapi Daud bukan lagi orang muda, dan tekanan pertarungan mulai mempengaruhi dirinya. Jadi ketika pecah berbagai pertempuran kecil lagi dengan orang Amon pada musim semi berikutnya, Daud sekali lagi mengutus Yoab sebagai penggantinya, sementara ia sendiri tinggal di istana. Kesalahan besar. Seandainya saya tahu akan situasi itu, pasti saya sudah akan menasihati dia mencari suatu kesibukan. Seumur hidupnya, Daud terbiasa pada aksi dan tidak terbiasa untuk santai. Maka ketika ia menemukan dirinya menganggur pada suatu sore, santai sendirian di soto istananya, ia tidak siap menghadapi godaan.

0: Daud sedang sendirian di soto istananya.
1: Eliada! Eliada! Eliada!
2: Ya, Raja?
1: Rumah di sana itu milik siapa?
2: Rumah yang mana, ya, Raja?
1: Yang itu. Yang bangunannya rendah di sebelah kanan. Di sebelah rumah Simon.
2: Wah, saya tidak tahu, ya, Raja.
1: Cari tahulah.
2: Baik, Raja. Saya akan menanyakan kepada para hamba.
1: Tunggu dulu, Eliada. Aku minta tolong.
2: Apapun, ya, Raja.
1: Jangan bicara kepada siapapun tentang hal ini. Paham?
2: Paham, ya, Raja.
1: Apakah kamu lihat wanita di soto rumah itu?
2: Oh, betul. Ya, Raja. Ia seorang wanita muda dan cantik.
1: Ia luar biasa cantik. Maukah kamu mencari tahu siapa dia?
2: Baik, ya, Raja.

0: Heliada, kamukah itu?
1: Betul ya Raja, ini saya.
0: Sudah tahu siapa wanita muda itu?
1: Namanya Bathsheba ya Raja, Putri Eliam.
0: Putri Eliam ya, pedagang perak tua itu?
1: Betul, ia adalah istri Uria, orang Het itu.
0: Uria? Uria sedang di medan perang bersama Yoab, bukan?
1: Entah ya, Raja.
0: Heliada.
1: Ya, Raja.
0: Maukah kamu? Maksudku, ia sangat cantik, bukan?
1: Betul, Tuan.
0: Aku akan senang kalau kamu membawanya kemari kepadaku.
1: Tidak perlu diteruskan ya, Raja. Serahkan saja kepada saya.

Hamba Daud membawa wanita itu kepadanya pada malam itu, dan Daud tidur dengannya. Satu malam saja, satu kali, hanya itu yang diperlukan. Beberapa minggu kemudian Daud mendapat kabar bahwa Bathsheba hamil. Karena panik, Daud menyuruh orang memanggil suaminya, Uria, kembali ke Yerusalem. Berpikir bahwa ia bisa merayu Uria untuk tidur dengan istrinya sendiri. Dengan demikian mengecohnya, sehingga berpikir bahwa anak dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Tetapi siasat Daud tidak berhasil. Uria adalah seorang pria terhormat, dan tidak mau pulang kepada istrinya, sementara rekan-rekan seperjuangannya masih di barisan depan pertempuran. Daud mencoba lagi, menjadikan pria malang itu mabuk. Namun ia tetap tidak mau pulang. Pada akhirnya, Daud mengutus kembali ke barisan depan dengan membawa pesan tertulis kepada Yoab. Perintah Daud, pastikan Uria tewas dalam pertempuran. Seandainya Uria bukan hamba yang setia bagi Daud, ia sudah akan membaca perintah yang ia bawa itu dan menyelamatkan nyawanya. Nyatanya ia tidak membacanya. Ketika Yoab menerima perintah itu, ia lakukan sesuai yang Daud perintahkan. Minggu itu juga Daud mendapat kabar bahwa Uria orang Het itu sudah tewas. Lalu Daud mengambil Bathsheba sebagai istrinya. 9 bulan kemudian, Bathsheba melahirkan seorang anak bagi Daud. Daud mengira persoalannya sudah berakhir. Selain Yoab, Eliada, hambanya, dan Bathsheba, tidak ada yang tahu perbuatan Daud. Demikian pikirnya. Daud lupa bahwa Allah melihat segalanya. Entah diperbuat secara tersembunyi atau terang-terangan, Allah tahu apa yang Daud perbuat dan Allah tidak senang. Di sanalah saya berperan.

0: Ya Raja. Nabi Nathan ingin menghadap.
1: Nathan, selamat datang sahabatku. Aku belum melihatmu sejak...
2: Sudah 9 bulan lebih ya Raja. Boleh saya duduk?
1: Tentu, silahkan duduk. Apa yang ingin kau bicarakan denganku, sahabat?
2: Saya mau bercerita.
1: Bercerita? Bagus sekali. Aku suka cerita. Lebih baik kupanggilkan istriku, Batseba. Ia juga suka cerita. Apakah kalian sudah berkenalan?
2: Jangan ya, Raja. Cerita ini hanya untuk Raja seorang.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Ceritakanlah.
2: Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina kecil. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya.
1: Pasti ia mengasihi anak domba itu.
2: Betul. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu.
1: Loh, kenapa? Kan dia punya demikian banyak.
2: Betul, demikian banyak. Jadi, sebagai gantinya, ia ambil anak domba betina.
1: Astaga.
2: Kepunyaan si miskin.
1: Astaga.
2: Dan mengolahnya bagi tamu yang datang kepadanya.
1: Demi Tuhan yang hidup, orang yang berbuat demikian pantas mati. Ia harus membayar untuk anak domba itu 4 kali lipat. Sebab ia berbuat seperti itu dan tidak mengenal belas kasihan.
2: Engkaulah orang itu.
1: Aku. Tapi aku...
2: Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
1: Tapi...
2: Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu.

0: Daud mulai menangis dan mengakui dosanya yang besar itu.
1: Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Demikian ia berbisik.
1: Aku telah melakukan apa yang Tuhan anggap jahat.
0: Ia minta saya doakan agar Allah mengasihani dia dan mengampuni dia. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Demikianlah saya menjawab. Walaupun demikian, karena engkau telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Lalu saya meninggalkan dia berdiri di istananya yang mewah, sendirian dan remuk. Seminggu kemudian, anaknya mati. Daud tetap memerintah Israel selama bertahun-tahun sebagai raja. Namun, kondisinya sudah berbeda. Keluarganya selalu penuh intrik dan kekerasan. Anaknya sendiri memberontak terhadapnya untuk merebut tahtanya. Saya tetap melayani Daud sebagai penasihatnya dan sahabatnya melalui semuanya itu. Ia dan saya sama-sama mendapatkan pelajaran berharga selama beberapa tahun pertama itu. Tugasnya adalah mendengarkan firman Tuhan dan mentaati apapun itu. Dan tugas saya adalah mentaati Tuhan dan memperkatakan firman-Nya apapun itu. Pada akhirnya, kami menjadi tim yang baik.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Nathan belajar bahwa semua orang, termasuk dirinya, termasuk raja, cenderung berbuat dosa, dan bahwa dosa ada hukumannya. Daud menyadari bahwa ia telah berdosa terhadap Allah, dan juga menyadari bahwa karena dosanya, ia telah terpisah dari Allah. Tetapi beginilah kabar baiknya, Allah mengampuni Daud ketika ia mengakui dosanya. Allah telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita juga dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Allah mengutus Yesus untuk mengubah kita sehingga dapat diterima bagi kekudusannya dan untuk memberi kita hidup yang kekal. Yesus mampu mengampuni dosa. Katanya kepada orang yang lumpuh itu pada suatu hari, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Lalu untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa, ia berkata kepada orang tersebut, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 11, seketika itu juga orang itu sembuh. Berbicara tentang dirinya, Yesus mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 10. Untuk menunjukkan betapa Allah secara aktif mencari orang berdosa yang hilang, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan bagaimana sang gembala mencarinya hingga menemukannya dan bersuka cita ketika ia membawanya pulang. Untuk menunjukkan betapa Allah menyambut kita ketika kita datang kepada-Nya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang terjerumus ke dalam dosa, lalu pulang kepada bapanya. Bapanya berlari menyambutnya pulang. Allah rindu kita datang kepada-Nya dan bersuka cita ketika kita datang kepada-Nya.

Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih karena telah memberikan Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih karena Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih karena telah memberikan Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih karena Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa. Episode berikutnya dalam serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Elia. Sampai jumpa.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

dengan alamat PO Box 10, Suwi Pinyuh, Kalimantan Barat, 78353. 2 tahun yang lalu, saya bercerita dalam surat bahwa saya telah membuat kandang babi. Tetapi, saya belum punya babinya. Tidak punya uang untuk membeli babi. Tidak lama kemudian...

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? 3 contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru terompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, tidaklah penting apa yang saya lakukan. Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, mana suara piccolonya? Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan suara pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Ketiga. Nas Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ketiga yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menurut Dr. David Jeremiah, Surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat. Kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran atletik untuk melukiskan hidup seorang percaya. Penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. David Jeremia melanjutkan, para psikolog memberitahu kita bahwa pengharapan sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat, karena menantikan saat mereka bertemu lagi. Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka. Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu, tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus sambil terus menantikan kedatangannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera. Dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda tidak mau mengikut Tuhan lagi. Anda merasa tak dapat berjuang lagi. Anda berpikir bahwa semuanya sia-sia belaka. Akan tetapi, kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana, suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang-gemilang. Oleh sebab itu, Tuhan bersabda, "Berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka, lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hot listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu, sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya dapat kembali mengizinkan saya boleh hadir di ruang dengan saudara di pagi yang spesial ini sebelum saudara melangkah beraktivitas di hari ini. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan renungan firman yang sedia saya sampaikan. Kita harus sadar dan akui tanpa kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kehendak Tuhan kita tidak dapat memahaminya oleh firman. Oleh sebab itu, oleh firman Tuhan kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita memahami firman di kesempatan pagi ini. Mari kita berdoa. Di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu, kami akui dan sadari kemampuan kami penuh dengan keterbatasan akal, pikiran, dan perasaan kami. Tapi kami mohon kekuatan Roh Kudus yang Kau utus ke tengah-tengah dunia ini kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk datang melawat, menjamah, memenuhi, menolong setiap kami, agar firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh memulihkan hidup kami, menjamah, menyembuhkan, menolong, menjadikan kami pribadi yang berdampak di tengah aktivitas yang sedang kami hadapi dan jalani hari-hari ini. Taruh urapan khusus buat hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan lahir dari akal, pikiran, perasaan, dan kekuatan manusia. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga hamba-Mu diberkati, umat diberkati, Engkau Tuhan dipermuliakan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur pasal 23 berkata, sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Hari-hari ini keadaan kehidupan kita menghadapi pandemi ini seakan-akan kita pada lembah kekelaman. Ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak tragedi-tragedi yang secara manusia mengagetkan dan menakutkan. Tapi kata firman Tuhan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa alasannya kita tidak takut dengan bahaya? Alasan yang pertama adalah bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Ini alasan yang tepat bagi saya dan saudara. Bukan karena tabunganmu banyak, bukan karena pinternya engkau menjaga kesehatanmu. Ini yang paling mendasar.

0: tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Alasan yang paling tepat, karena kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Kuasa yang kita harapkan dan imani di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupanmu. Ketika terjadi panas yang cukup panjang, di beberapa tempat, pernah di daerah saya di mana saya tinggal mengalami panas yang kurang lebih hampir 6 bulan, 5 bulan sekian hari. Ada banyak mata air yang tadinya lancar mengalir, akhirnya tiba-tiba berhenti dan berakhir. Ada banyak mata air yang tadinya menjadi sumber di mana kita timba air, di mana kita ambil air, oleh karena panas berkepanjangan pada akhirnya berhenti. Tapi panas seterik apapun, panas begitu panjang dalam perjalanan kita menjalani hidup, tidak akan membuat aliran kuasa Tuhan berhenti dalam hidup kita. Ini kebenaran yang harus jadi bekal kita. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yosua dalam Yosua pasal yang ketiga. Hambaku Musa sudah mati. Bangkit dan berjalan, pimpinlah umatku untuk masuk ke tanah perjanjian. Jangan takut. Kuasa dariku akan mengalir dalam hidupmu untuk memimpin bangsa ini. Haleluya. Saudara, apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Jangan berharap pada pengalaman, kepintaran, kecerdasan, jabatan. Jangan berharap kepada apa yang kau lihat, engkau rasa, engkau dengar. Berharaplah kepada kuasa yang tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah dihambat oleh waktu. Tidak pernah dihambat oleh keadaan. Terkadang kita menghadapi keadaan-keadaan yang begitu berat, begitu sulit. Tapi mari ingat ini, kuasa Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kuasa Tuhan tidak akan berakhir, akan mengalir, mengalir, mengalir, mengalir terus sampai selama-lamanya. Nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 9. Cukuplah kasih karunia yang ada padamu. Haleluya. Cukuplah kasih karunia yang ada padamu. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan lari kepada yang lain. Jangan tinggalkan kuasa yang tidak akan pernah berakhir ini. Yang kedua, ketika kita seperti ada di lembah yang kelam, Daud berkata, aku melayangkan mataku gunung ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Mengharapkan pertolongan dari manusia terkadang yes, tapi juga terkadang mengerikan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu berarti kita buat kesimpulan. Jangan berharap baik kepada dirimu sendiri. Jangankan orang lain, jangankan engkau lihat bosmu, pimpinanmu, atau keluargamu yang mungkin di hari-hari ini sepertinya tidak berdampak bagi dia. Rasanya bagi dia tidak ada masalah karena mungkin uangnya, mungkin jabatannya dia masih punya. Tapi sebagai orang percaya, ketika engkau berharap kepada siapapun, termasuk berharap pada dirimu sendiri, kata Tuhan, maka terkutuklah engkau. Haleluya. Sadarkan dirimu. Jangan berharap kepada dirimu sendiri. Daud berkata, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita jangan berharap kepada manusia, karena pertolongan yang datang dari manusia, sekalipun itu orang terdekatmu, penuh dengan keterbatasan. Tapi justru ketika pertolongan kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau akan menerobosnya, engkau akan menerjangnya. Bahkan engkau akan mengalami pelipat gandaan. Engkau akan mengalami percepatan. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini hamba berdoa. Mungkin ada di antara umatmu yang seperti ada dalam lembah kegelaman. Hamba mengangkat tangan. Hambamu pun tidak dapat menolong mereka. Kami akui dan sadar pertolongan kami hanya datang daripadamu. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Tolonglah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari keberadaan hidup ini menuju pada apa yang kau janjikan. Kami terlepas, terbebaskan dari setiap tawanan. Kami berdoa dan berseru kepada kuasa namamu. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berseru. Mohon pertolonganmu. Hanya bersamamu Yesus, kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hot Rod FM, your family station. Shalom, selamat pagi hot listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra balik lagi menyapa hot listener semuanya di Voice of Life edisi 18 Agustus 2026. Ya, sebelumnya Indra mau mohon maaf nih karena 3 hari minggu lalu Indra sempat gak on air gitu ya. Ini suaranya masih berat. Cuacanya cukup bersahabat banget di Samarinda. Jadi cuacanya panas banget maksudnya. Hingga radang ya kan, es terus gitu katanya. Bagi hari ini udah cukup lumayan mendingan. Bisa menyapa listener semuanya, oke? Okay? Iya, pukul 9 pagi nanti hal listener Indra akan temani hal listener semuanya hingga pukul 9 di Voice of Life edisi hari ini. Dan hal listener, apa kabar? Harapan Indra semuanya sehat, semuanya nggak radang-radang. Semuanya bisa menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan, kesehatan, dan semua berkat yang terbaik dari Tuhan hadir untuk kita semuanya. Amin.

Oke, lumayan ya, long weekend kita bisa nikmati. Kemarin Sabtu, Minggu, Senin kita juga tanggal merah. Dan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, merdeka. Kita semua merdeka ya. Dan harapan dan juga doanya buat bangsa Indonesia semakin baik, dan semakin lebih baik lagi. Ada apa aja serba-serbi di daerah Halizer? Mungkin ada lomba makan kerupuk ya kan, lomba makan apa namanya yang lain-lain, yang enak-enak lah ya. Oke, kita akan cerita itu nanti Halizer, dan Indra buka untuk Anda di line telepon dan WhatsApp di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Halizer bisa gabungan pagi hari ini menyapa-nyapa, saling berbagi sukacita, berbagi cerita, dan berbagi semangat pagi hari ini di Voice of Life. Ya, Lisa, ditunggu gabungannya nanti di line telepon dan WhatsApp setelah beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Jadi, Lisa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.4 Hard Radio FM. Voice of Life balik lagi setelah yang berikut ini.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: Halo.
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Eh, baik lagi di jalur radialis dari 94.4 Hotline FM. Dua nomor yang terhadirkan untuk mengalih kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. 08.11.5.8.3.0.9.44. Indra masih buka untuk Alister di pagi hari ini hingga pukul 9 pagi nanti ya. Oke, Alister bisa gabungan di line WhatsApp dan juga di line telepon. Alister bisa gabungan hingga pukul 9 pagi. Dan selamat pagi buat Alister yang lagi live streaming di berbagai macam jalur. Di website resmi kami di www.heartland.co.id, selamat pagi. Kemudian lewat aplikasi Jalur Hati juga, selamat pagi. Kemudian yang lagi menyimak lewat live TikTok dan juga live TikTok dan Facebook maksudnya. Kok nge-like sih? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Shalom, selamat pagi buat Bang Ian DC. Oke, sudah menyapa kita tadi pagi-pagi di live TikTok. Di belakang Bang Ian dinantikan di line telepon dan juga WhatsApp. Boleh di kolom komentar juga dibuka untuk Alister. Yang dalam perjalanan, dimanapun Anda sedang berkendara, hati-hati aja ya. Sampai tempat yang dituju dengan selamat. Jangan lupa untuk tetap waspada, selalu berkendara dengan aman. Gak usah ngebut, sedengan aja. Yang penting sampai tempat yang dituju tepat waktunya. Yang masih di rumah, selamat pagi, selamat hari Selasa untuk Anda orang-orang yang luar biasa. Oke, cerita-cerita dikit ya. Jadi kemarin itu ada ibadah Padang. Nah, sama-sama teman-teman di gereja kita lomba-lomba gitu kan. Terus Indra nyeletuk sih, Indra mikir dari 1945 sampai 2026 masih makan kerupuk yang gak ada yang lain ya. Coba kalau diganti makan apa gitu ya, pakai nasi laba kenyang lah ya. Oke, itu kan untuk memeriahkan. Jadi kan lomba ada yang berpasangan, terus lomba tebak lagu dan main dan lain sebagainya lah. Yang penting untuk memeriahkan dan mengungkapkan rasa syukur kita karena 81 tahun kita sudah bersama-sama membangun negara ini, negeri ini ya. Dan ini menjadi doa buat kita semuanya, dari Indra buat kita semuanya, buat bangsa Indonesia lebih maju lagi ya kan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, dimulai dari negara terkecil kita di RT/RW. Dari lingkungan yang terkecil lah, dari RT, dari RW, dan ke tingkat selanjutnya, dan selanjutnya. Kita Indra berharap bahwa dari beberapa waktu yang Indra lihat di sosmed gitu kan, ada berita baik lah gitu kan buat Indonesia. Ada berita yang lebih baik lagi, Indonesia semakin pulih lagi. Dan oh ya, Indra mewakili seluruh kru dan juga teman-teman di Radio Arlen, terus ikut berduka juga buat teman-teman di Flores dan sekitarnya. Kiranya korban dikasih penghiburan dan teman-teman semuanya dikuatkan kembali. Tetap semangat dan percaya bahwa akan ada selalu pemulihan dari Tuhan. Tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan terus memulihkan. Dan kita berdoa terus buat teman-teman di daerah Flores dan sekitarnya, NTT. Semuanya bisa kembali pulih dan semuanya berkemenangan. Amin. Ya, selamat pagi buat Ibu Prihantini. Selamat pagi, sedang apakah dan sedang dimanakah Anda? Oke, enjoy berkat Tuhan buat hari ini ya, buat Ibu Prihantini. Alister, jangan kemana-mana, Indra mau break dulu ya. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang habis ini. Alister bisa kirimkan ayat-ayat pilihan Anda juga. Ada dapat apa kemarin, ya kan? Dalam rangka memperingati Republik Indonesia yang berulang tahun ke-81. Dapat apa kemarin? Nanti kita sharing sama-sama habis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus Alister di Voice of Life. Balik lagi ya habis ini di 94.4 Heartland FM. Kau terbesar, kamu lebih dahsyat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 18 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Feijanovi dari Jakarta.
0: Selamat mendengar.

Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Bersama saya, Fecha Novi, dari lingkup wilayah Paroki Puspa Gading, Gereja Santo Andreas Kintaigon, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 19 ayat 23 sampai 30. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepada